0: medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini sama Tunisia Tangkai, Maadia Madi ya, ini Madina, madu, rata-rata yang laku tuh semuanya sambil perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Pak, itu di sebelah sana, Pak. Pembeli apa?
11: Gitu, so. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Pak. Maksudnya dampaknya minimal ada, bagaimana, Pak?
9: Itu tanya ke Pak Balai, mesti ada
13: mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan, gimana,
9: kontrol,
13: Pak?
9: Kalau saya tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Ini minim atau bagaimana? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM

Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setio Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Doktoranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami bisa membahas berbagai topik untuk Anda. Dan terutama sorotan kita adalah pada kenaikan harga Pertamax yang menjadi Rp16.250. Kenaikan yang berlaku sejak tanggal 10 Juni memunculkan berbagai komentar dan juga ada beberapa tanggapan dari Anda sendiri yang pagi hari ini berkomentar di line telepon tadi pagi. Kami akan perbincangkan pagi hari ini dan juga apakah nanti ini akan punya dampak-dampak tersendiri terutama terhadap penyesuaian yang biasanya menggunakan Pertamax kemudian harus ke Pertalite. Apakah juga akan menimbulkan antrian di SPBU-SPBU apabila masyarakat akhirnya lebih memilih BBM bersubsidi seperti Pertalite. Dan juga Anda sendiri mungkin boleh berbagi informasi jika memang pagi hari ini Anda menemukan antrian di beberapa pom-pom pengisian atau SPBU terkait dengan masyarakat yang bermigrasi dari Pertamax menuju ke Pertalite. Sementara itu, daftar harga yang sudah disampaikan oleh pemerintah sejak masuk kami oleh Pertamina yaitu Pertamax RON 92 ini Rp16.250 dari Rp12.300, Pertamax Green ini juga harganya menjadi Rp17.000 dari Rp12.900. Sementara yang harga yang masih tetap adalah Pertalite, kemudian Biosolar Subsidi itu juga masih Rp6.800. Pertalite juga masih Rp10.000. Pertamax Turbo ini juga di harga Rp20.750. Kemudian Dex Lite ini juga harga yang masih tetap Rp23.000. Pertamina Dex Rp24.800 ini juga harga yang masih tetap. Harga jual Pertamax untuk beberapa daerah di luar Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara ini mencapai Rp17.000 per liter karena adanya perbedaan pajak daerah. Kami akan bahas pagi hari ini bersama dengan ekonom energi dari Universitas Pajajaran, Pak Yayan Saktiati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yayan, selamat pagi. Halo, Pak Yayan, selamat pagi.
2: Halo, ya, selamat pagi.
0: Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik ya, Pak Yayan, ya?
2: Ya, bisa.
0: Cukup jelas, oke. Sehat, Pak Yayan?
2: Ya, agak sedikit flu.
0: Oh, ini karena pengaruh cuaca atau karena harga BBM?
2: Ya, pengaruh cuaca aja.
0: Baik, Pak Yayan, mungkin saya mau minta komentarnya nih. Anda sebagai seorang ekonom energi begitu ya. Ini kan memang sejak Perang Timur Tengah diperkirakan harga minyak akan naik begitu. Tapi masyarakat nampaknya begitu kaget ketika kemarin 10 Juni katanya bangun tidur harganya tiba-tiba naik nih Pertamax yang biasanya menggunakan Pertamax. Nah, seperti apa sih sebenarnya pengaruh kenaikan harga? Karena pemerintah sendiri menyatakan bahwa BBM bersubsidi ini tetap harganya dan dipertahankan akan tetap segitu.
2: Oke, ini memang masalahnya agak kompleks ya. Mm-hmm. Jadi kita harus melihat bahwa ini tidak hanya berbicara harga energi dan kemudian tekanan minyak dunia terhadap khususnya kondisi ketahanan energi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ini sangat tergantung dari pengelolaan ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengelolaan kondisi ekonomi pengelolaan khususnya kebijakan ekonomi makro kita ya. Nah, jadi kalau kita lihat angka saat ini di ilmu ekonomi ada yang disebut sebagai twin deficit. Nah, twin deficit ini

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
9: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
11: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.
1: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seri, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja beberapa sajian informasi dan hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura guna mengikuti siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua. Dengan hadirnya siaran Gerakan Membangun Papua di ruang dengar Anda, maka saya Simon Kayai harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ditemani kembali di ruang dengar Anda rekan saya Christine Patua. Selamat pagi, sampai jumpa, salam sehat selalu, semesta memberkati.
2: Selamat pagi pendengar untuk Anda, ya, dimanapun Anda berada, ya, tentunya Pro 1 RRI Nabire dan juga seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, terlebih khusus di wilayah Papua, ya. Dan senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Gerakan Membangun Papua, yang sebuah ruang informasi dan juga edukasi menghadirkan berbagai isu strategis pembangunan di tanah Papua. Dan juga di pagi hari ini pendengar, Dialog hari ini juga disiarkan secara berjaringan, ya, melalui Korwil Nusantara 1 Papua dan juga dirilai oleh RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, serta Bovendigul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mengawal program Kemenduk Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah. Tema ini menjadi relevan karena pembangunan sumber daya manusia yang unggul dimulai dari keluarga yang sehat, ya, tentunya terencana dan juga berkualitas. Untuk menemani perbincangan kita di pagi hari ini, dua narasumber yang akan berbagi informasi dan juga pemikiran terkait dengan implementasi program pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Papua Tengah. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Agustinus Bago, SKM MKes, Kepala Dinas DP3A dan KB Papua Tengah. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya, apa kabarnya, Bapak Agus?
3: Kabar baik.
2: Dan yang kedua, pendengar, ada Bapak Ari Rumainum, SKM, selaku Kepala Seksi Keluarga Berencana. Selamat pagi, Bapak Ari.
4: Selamat pagi.
2: Apa kabarnya Bapak untuk hari ini?
4: Baik.
2: Luar biasa, ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk Bapak Agus dan juga Bapak Ari yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung tentunya di pagi hari ini untuk berbagi informasi, ya, terkait dengan mengawal program KMRU Bangga dalam mendukung sumber daya manusia keluarga berencana Papua Tengah, selain untuk kita di Nabire dan juga tentunya untuk seluruh di Papua Korwil 1 tentunya. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Bapak Agus. Nah, ini terkait dengan, mungkin Bapak bisa jelaskan dulu kepada pendengar RRI terkait dengan transformasi BPKKBN menjadi Kemenduk Bangga, nah, serta bagaimana perubahan tersebut bisa berdampak pada pelaksanaan program pembangunan keluarga di Papua Tengah. Silakan Bapak.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk para pendengar di mana saja Anda berada. Saya akan menyampaikan bagaimana pendekatan atau strategi yang dilakukan oleh Provinsi Papua Tengah khusus berkaitan dengan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk di Papua Tengah hari ini kita tetap berfokus pada program yang biasa disebut dengan Quick Wins. Quick Wins ini terdiri dari ada 4 program utama, ada 5 program utama, yang tentunya hari ini Provinsi Papua sebagai fasilitator, sebagai mediator untuk kami sebagai provinsi baru, di mana kita diberikan bimbingan khusus dari provinsi agar 4 program utama ini tetap kami lakukan, ditambah lagi dengan program strategis nasional, yaitu program makanan bergizi gratis, lebih khusus kepada kelompok 3B. Demikian.
2: Baik. Yang berikut masih di Bapak Agus tentunya. Seberapa penting peran program keluarga berencana ini Bapak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah?
3: Sangat penting ya, untuk program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini sangat penting, karena keluarga merupakan pilar terakhir. Keluarga merupakan pilar utama untuk membentuk karakter daripada generasi, atau untuk membentuk karakter pembangunan daripada suatu daerah dan termasuk suatu bangsa. Dan kami pikir sangat-sangat penting untuk program yang dikembangkan oleh kementerian ini seperti itu.
2: Baik, saya ke Bapak Ari terkait dengan program, apa saja program prioritas keluarga berencana yang saat ini sedang dijalankan di Papua Tengah, Bapak?
4: Iya, baik. Terima kasih. Jadi kami DP3 AKB ini awalnya kami adalah bidang di Dinas Kesehatan. Kita awalnya bergabung di Dinas Kesehatan. Kemudian dengan keputusan Gubernur Papua Tengah, kami berpindah dan bergabung lagi dengan Pemberdayaan Perempuan, maka menjadi Dinas DP3 AKB. DP3 AKB. Ya, jadi di DP3 AKB ini kami, bidang KB ini adalah suatu bidang yang diberikan tugas untuk menangani keluarga berencana. Jadi kita tahu bersama bahwa keluarga berencana ini ada yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, bahwa kami menjalankan program nasional yang diturunkan oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Itu ada program Quick Wins. Jadi ada 5 kegiatannya itu, ada Genting, ada Tamasya, ada Gati, ada Sidaya. Tetapi khusus kami di KB itu ada program khusus ataupun yang diberikan kepada kami, yaitu untuk keluarga berencana, baik dalam hal penyediaan stok obat maupun alat kontrasepsi, baik itu berupa pil, tetapi juga yang melalui suntik, kemudian melalui implan, dan juga ada kalau untuk wanita ada yang namanya tubektomi, kalau untuk pada laki-laki dinamakan vasektomi. Itu adalah beberapa jenis kontrasepsi yang menjadi tugas pokok kami di bidang KB yang kami jalankan selama ini.
2: Baik. Selanjutnya Pak Ari, ini bagaimana dengan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkubangga ini dalam mengimplementasikan program-program tersebut di lapangan?
4: Iya. Jadi kami OPD KB DP3 AKB Provinsi Papua Tengah ini memang secara struktur kami ada di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah, tetapi kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN ataupun Kemendukbangga perwakilan Provinsi Papua. Karena secara struktural karena belum ada nomenklatur yang mengatur bahwa kami ini harus berdiri sendiri yang terlepas langsung ke pemerintah pusat, sehingga kami dalam tugas sehari-hari kami masih terus berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Papua, dan dalam sistem pelaporan dan pencatatan dan lain sebagainya masih melalui BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. Jadi kami masih berkoordinasi sana, tetapi kami terus menjalin komunikasi, koordinasi dengan 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk dalam hal pelaporan, tetapi juga mengawasi bagaimana distribusi alat, kemudian obat yang berhubungan dengan KB ini. Tetapi dalam hal stok, pengadaan masih lewat BKKBN ataupun Kemendukbangga Provinsi Papua. seperti itu. Dan distribusinya pun juga dari Jayapura langsung ke kabupaten. Nah, kami sementara belum ada gudang karena kami kantornya baru, belum ada gudang untuk stok opnam dan lain sebagainya. Jadi semua masih dari BKKBN perwakilan Papua. Dan distribusinya pun langsung ke 8 kabupaten yang ada di kami, hanya sifatnya menerima laporan dan mengawasi seperti itu saja. Iya, terima kasih.
2: Luar biasa, Pak Ari. Yang berikut saya ingin bertanya ke Bapak Agus. Ini apa saja Bapak program prioritas yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas DP3A dan KB Papua Tengah dalam mendukung kebijakan dari Kemenduk Bangga?
3: Baik, terima kasih. Program yang terkait tentang program utama yang sedang kami lakukan adalah program Ginting, yaitu program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu program pertama yang kami lakukan. Program kedua adalah program Tamasya, di mana disebut juga dengan Taman Asuh Anak, Taman Asuh Sayang Anak ya. Lalu yang program yang ketiga adalah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan program yang keempat adalah program SIDAYA, artinya lansia berdaya. Lalu yang terakhir, kelima adalah kami di Provinsi Papua Tengah lebih juga berfokus kepada program MBG 3B, yaitu bagaimana caranya kami bisa melakukan pengupdatean data, terutama data kelompok rentang, yaitu kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar data ini juga kita bisa melakukan sistem pencatatan dan pelaporan. Dan kita ada satu program yang mengcover atau melihat data stunting, yaitu kita menggunakan program SIGA. Program SIGA ini sudah berjalan di dinas kami juga, dan adminnya sudah kita sudah bentuk. Dan memang dalam waktu beberapa waktu ke depan kita juga akan ada koordinasi dengan dapur-dapur MBG sehingga sistem pencatatan dan pelaporan lebih khusus kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang tentunya 3B itu kita sudah harus punya data sehingga tumbuh kembang anak atau mengatasi masalah stunting itu terus kita melakukan updating terus-menerus seperti itu. Untuk sementara kami seperti itu yang sedang kami lakukan.
2: Baik, jadi ada 5 program ya, dengan Genting, Tamasya, GATI, SIDAYA, dan M3B.
3: MBG.
2: Oh, MBG.
3: Ya, program BGN, program Presiden.
2: Oh, yes, yes. Ya. Baik, ada juga yang berikut. Saya ke Pak Ari dengan program-program tadi yang disampaikan oleh Bapak Agustinus. Yang berikut, ini bagaimana strategi petugas dan juga penyuluh KB dalam mensosialisasikan program-program tersebut kepada masyarakat, Pak?
4: Iya, baik. Terima kasih. Jadi, kita tidak bisa pungkiri stigma terhadap KB khusus Papua hari ini, bukan hari ini tetapi dari dulu ketika program KB ini berjalan khusus Papua, ada stigma bahwa kenapa harus menjalankan KB di Papua sementara Papua tanahnya luas, penduduknya khusus orang asli Papua masih sedikit, dan itu ada di stigma khusus orang Papua seperti itu, sehingga program KB ini mengalami kendala dan hambatan dari sisi ini. Maka ada kami perlu dari Provinsi Papua Tengah, walaupun baru, tetapi kami sudah menyusun konsep ataupun program inovasi khusus KB yang melihat dari sisi inovasi daerah, yang kita melihatnya dari sisi agama tetapi juga budaya, adat istiadat dari masyarakat yang ada di wilayah 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah, karena kita tahu bahwa 8 kabupaten ini dengan masing-masing karakter, kemudian budaya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat di luar dari PLKB ya, petugas lapangan keluarga berencana yang dari OPDKB yang ada di kabupaten, tapi juga di provinsi, tetapi kita juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, sehingga program ini bisa diterima. Jadi kami harapkan bahwa kepanjangan daripada kami sebagai OPDKB di kabupaten maupun di provinsi, tokoh masyarakat, tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan, baik laki-laki, perempuan, ataupun juga pemuda, gereja, tokoh perempuan di gereja, mungkin ibu-ibu PW, contoh kalau kita di GKI ya, seperti itu. Tapi kalau di daerah pegunungan kan ada beberapa gereja, ada Katolik, ada gini juga. Tokoh-tokoh agama, tetapi juga tokoh adat ini perlu kita libatkan sebagai penyambung dari kita yang menyampaikan bahwa, oh, pandangan secara agama tidak ada larangan bahwa, oh, jadi tujuan kita ke KB ini bukan membatasi orang dalam jumlah anak, tidak. Tidak membatasi. Silakan mau punya anak berapa, mau 5, mau 6, mau 10, silakan. Tetapi jaraknya itu harus diatur seperti itu, sehingga keluarga itu si ibu tetap sehat, anak yang dilahirkan pun juga sehat karena jaraknya ini diatur begitu. Jadi program KB ini tujuannya adalah mengatur jarak, bukan membatasi orang dalam hal mempunyai jumlah anak, tidak. Tetapi menjaga jarak sehingga si ibu yang melahirkan pun tetap sehat dan kemudian memberi waktu untuk kemudian dia bisa beristirahat, dan karena tugas ibu ini kan berat, di samping mengurus, mengasuh anak, membesarkan anak, tetapi juga mengurus keluarga secara keseluruhan, baik dalam sisi ekonomi juga kadang dalam pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ada jeda kepada ibu ketika melahirkan anak yang pertama dan kedua, ada jarak waktu. Jadi maksud program KB adalah membatasi jaraknya, bukan membatasi jumlah untuk mempunyai anak, tetapi memberikan membatasi jarak antara anak satu ke anak yang berikut.
5: Baik, nah, luar biasa. Ada juga tentunya pendengar, ini menjadi informasi yang sangat penting ya, dan juga tadi sudah menjadi jawaban terkait dengan stigma keluarga berencana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari terkait dengan sebenarnya bukan

0: dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan ini juga akhirnya membuat mereka untuk berpikir bahwa oh sebaiknya kita jaraknya 5 tahun sehingga yeah. anak ini kita bisa mengurusnya sampai dia bisa mandiri, baru kita boleh punya anak lagi, karena di satu sisi untuk mengurus anak itu, tetapi juga masing-masing tentu mungkin kedua pasangan ini antara laki-laki dan perempuan ini mungkin punya kesibukan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak mengganggu pekerjaan, maka anak ini sebaiknya jarak 5 tahun supaya dia sudah dianggap mandiri. Ketika kita mungkin menitipkannya di TPA atau tempat penitipan anak, kan tidak repot dalam hal sisi kesehatan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri karena bisa makan sendiri dan lain sebagainya.
1: Baik, luar biasa. Nah, dan juga tentunya pendengar, kami juga buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bukan hanya pendengar yang ada di Nabire atau mungkin juga yang berada di luar daerah Nabire saat ini, karena mengingat kita relay ya tentunya dirilis oleh RRI Jayapura, Merauke, Wamena, Bovendigul dan juga Biak dan Serui. Ya, mungkin di luar dari itu Anda yang bergabung boleh silakan memberikan pertanyaan atau mungkin juga pernyataan atau mungkin juga saran, boleh silakan ya, 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419 tentunya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Persatuan Nabir, kami kembali sesaat lagi.
2: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur. Nabire pagi ini.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama Asyaran Gerakan Membangun Papua, Asyaran Perjalanan Korwil Nusantara 1. Dan juga tentunya pagi hari ini kami nantikan untuk kami bergabung 0984-22074 atau juga bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya, 0813-5494-419. Nah, dan juga tentunya enggak nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang berikut saya ingin bertanya kepada Bapak Agus terkait dengan apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan berencana tentunya dalam di Papua Tengah, Bapak.
3: Baik, terima kasih. Persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh DP3AKB Provinsi Papua Tengah adalah pertama geografis. Geografis ini juga merupakan salah satu faktor utama sampai hari ini belum selesai. Dan yang kedua itu adalah faktor keamanan juga yang jadi masalah untuk bagaimana program dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih khusus untuk kabupaten, karena kita semua ketahui bahwa ada 6 kabupaten yang sampai hari ini juga masih masuk dalam kategori kabupaten yang ada konflik sosialnya masih ada, sehingga program yang lebih mengarah kepada melihat keluarga, melihat pembangunan keluarga itu tidak maksimal, bahkan juga mengalami kendala dan kesulitan. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan dan pelaporan dari setiap kabupaten kota yang ada saat ini juga jadi masalah, banyak kendalanya juga. SDM di kabupaten yang perlu kita latih atau perlu kita melakukan memfasilitasi atau melakukan bimbingan-bimbingan khusus kepada kabupaten, kepada kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan yang berikutnya adalah memang OPD ini baru terbentuk, sehingga fokus penganggaran juga sangat terbatas untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan itu sesuai dengan masalah, sesuai dengan rencana

0: program kita ke depan bisa kita diberikan alokasi yang cukup, sehingga dengan geografis, dengan masalah yang ada di Provinsi Papua Tengah ini, kami bisa maksimal kerja sesuai dengan tupoksi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Baik. Seperti itu.
1: Ya, yang berikut saya ke Bapak Ari, mengingat tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwa memang kondisi geografis kita di Papua Tengah ini kan kompleks, dan juga Papua Tengah ini luas, bahkan di daerah pegunungan. Nah, ini untuk strategi yang dilakukan dari KB ini sendiri bagaimana Bapak, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang jauh atau mungkin dengan akses layanan yang terbatas?
2: Iya, jadi kami di UPD DP3A KB Provinsi lewat dana APBD Provinsi itu untuk menjawab masalah dan tantangan kendala-kendala tadi yang tingkat kesulitan, maka kami ada rencanakan di tahun ini untuk melakukan ya namanya pelatihan TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi tim pendamping keluarganya akan bersama-sama dengan penyuluh lapangan KB yang akan melakukan pendataan untuk keluarga, tetapi juga untuk aksesor dan lain sebagainya. Itu nanti pendataannya dilakukan oleh tim TPK. Jadi tim TPK itu terdiri dari tiga, yaitu ada tenaga bidan, ada tenaga kader, kemudian ada tenaga apa yang kita pilih, entah itu dari PKK, biasanya juga kita bisa ambil ibu kepala kampung sebagai ketua PKK di kampung itu, masuk di tiga orang yang sebagai tim ini. Jadi mereka yang akan melakukan pendataan, pendampingan, ketika ada hal-hal yang perlu program baru yang disampaikan lewat OPDKB, mungkin lewat tenaga penyuluh lapangan, nanti akan diteruskan oleh TPK ini. Karena di TPK ini ada tenaga bidan, kemudian ada dari PKK, dan juga ada dari kader posyandu ataupun dari kader KB. Seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kurang lebih pelatihannya seperti apa nih Bapak yang akan diberikan kepada tim pendamping keluarga atau TPK ini?
2: Iya, karena ini berhubungan dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Ada program nasional yang namanya pemberian makanan tambahan untuk 3B, yaitu yang sasarannya adalah bumil, balita, kemudian busui atau ibu menyusui. Nah, tiga sasaran ini itu akan didata oleh tim TPK tadi, yaitu berupa bidan, kemudian kader posyandu ketika nanti ibu hamil ataupun ibu menyusui dan balita yang datang ke posyandu ditimbang berat badannya, kemudian nanti akan dipantau perkembangan pertumbuhan dan lain sebagainya. Itu oleh TPK tadi bersama-sama dengan PLKB. Jadi mereka ini nanti kita akan undang untuk dilatih bagaimana pendataannya, kemudian nanti bagaimana menyuluhnya, seperti itu. Karena tugas kita di OPDKB adalah menyuluh, baik yang sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui maupun bayi balita. Seperti itu.
1: Baik, itu tadi yang terkait dengan MPG 3B ya. Iya. Kalau untuk program-program yang lainnya apa, seperti Genting, Tamasya, Gati dan juga Sidaya, itu kira-kira seperti apa itu?
2: Karena ini dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi, maka jadi kegiatan ini deh saling menyambung untuk tadi sasaran tadi. Jadi di selain untuk mencegah penurunan stunting, tetapi juga bagaimana keluarga itu bisa sehat, kemudian bisa bertahan dan lain sebagainya. Jadi karena tadi jarak kehamilannya dijaga, kemudian pemberian makanannya juga diberikan cukup, kemudian memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga tumbuh kembang dari bayi, tetapi juga ibu hamil itu dari awal ketika makan makanan yang gizinya cukup, asupan gizinya baik, berarti kan bayi yang dikandung ini juga kan akan tumbuh sehat, sampai lahir pun akan sehat.
1: Baik. Bapak Agus, tadi saya menyimak ini program-programnya sebenarnya sangat luar biasa. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan terkait dengan program-program yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan gerakan orang tua anak cegah stunting ya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Itu kira-kira seperti apa Bapak?
0: Ya, saya tambahkan dari Pak Ari ya, tadi bolos. Memang pertanyaan itu ada lanjutannya dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa sebenarnya begini Pak, 3B ini dia tidak terlepas dari program Quick Wins.
1: Quick Wins.
0: Di antaranya adalah Genting. Genting itu kan bicara tentang bagaimana gerakan orang tua cegah stunting. Yang jelas ada korelasi antara 3B tadi. Nah, yang kedua itu tentang tamasya. Tamasya juga sama. Bagaimana anak itu kita mengawasi tumbuh kembangnya. Lalu yang sesuai dengan moderator tanya saya terkait tentang Gati. Gati ini kan memang bagaimana peranan ayah dalam rumah. Bagaimana yang jelas bahwa ya tidak semua orang Papua ya, tapi mungkin di orang tua yang mungkin belum punya pengetahuan atau belum punya waktu untuk melihat anak. Sebenarnya sentuhan ayah itu dibutuhkan sekali di dalam membangun suatu keluarga. Kadang-kadang ayah sibuk, kadang-kadang ayah mungkin target yang lain, sehingga anak itu diberikan tanggung jawab kepada ibu atau kepada orang yang dipercaya, sehingga anak ini dia bertumbuh begitu saja. Sehingga hari ini kami juga berupaya untuk program Gati ini juga bisa terlaksana. Gati ini kan merupakan bagaimana mendorong peranan ayah dalam rumah tangga. Paling tidak antara anak ke sekolah, atau paling tidak anak di rumah sama-sama berdoa di waktu malam. Nah, sentuhan-sentuhan ayah ini yang dibutuhkan di salah satu program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Itu sehingga hari ini kita juga membuka ada beberapa titik di mana sebagai titik pilot project, bagaimana itu akan dilakukan. Seperti ada beberapa gereja yang sedang kami melakukan pendekatan dan mendata menawarkan program ini, sehingga ayah betul-betul berperanan penting untuk melihat anak, dan ayah juga harus terlibat untuk mengurus keluarga. Seperti itu.
1: Baik, baik. Luar biasa. Jadi memang tugas seorang ayah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah, tapi
0: betul,
1: juga membantu ya.
0: Betul.
1: Membantu istri untuk memberikan didikan kepada anaknya.
0: Betul.
1: Ya, baik. Baik, kalau yang si dayanya nih Bapak nih kira-kira seperti apa?
0: Ya. Sidaya ini memang suatu kelompok orang tua usia lanjut. Nah, kadang-kadang sudah usia lanjut itu seolah-olah dia itu tidak berguna.
1: Baik.
0: Untuk kepentingan keluarga. Seolah-olah dia terabaikan. Seolah-olah dia tidak produktif. Sehingga kadang bapak atau ibu yang usia lanjut ini itu diabaikan. Hari ini banyak program untuk bagaimana orang tua lanjut ini juga berguna, bermanfaat juga, dan mereka punya peranan juga untuk mendukung keluarga juga. Paling tidak mereka juga tidak tergantung kepada yang lain, tapi mereka bisa mandiri untuk pengembangan diri. Ini juga salah satu program kita. Dan memang hari ini di sini ada berapa dari ada bantuan dari PKK, ada berapa tempat yang ada kelompok Sidaya. Sidaya ini sudah ada di Nabire dan sudah apa namanya?
2: Berdana.
0: Ada sekolahnya ya, ya. Ada sekolahnya. Sidaya ini ada sekolahnya.
1: Oh, ada sekolah.
0: Ada sekolahnya dan mereka disekolahkan dan mereka juga diwisuda juga.
1: Baik-baik.
0: Ya, dan ini program yang sungguh luar biasa yang ditawarkan oleh perwakilan BKKBN provinsi, dan kita juga mulai tahun ini di provinsi Papua Tengah juga akan kita mencoba untuk mengembarkan beberapa tempat agar program ini bisa dilakukan terutama untuk di 8 kabupaten kota seperti itu.
1: Baik, jadi nanti memang ini ada sekolahnya ya Bapak.
0: Ijin ada sekolahnya.
1: Nanti kita di Papua Tengah sendiri kira-kira. Mengingat 8 kabupaten ini kan terpisah sangat jauh-jauh.
0: Yeah.
1: Kira-kira untuk lokasi sekolahnya ini di mana, Bapak? di masing-masing
0: beberapa waktu kan? Lalu kami diskusi dengan salah satu kepala seksi saya. Ternyata mereka ada mitra bersama dengan PKK. Mereka sudah ada satu sekolah di wilayah Sriwini, Sriwini atau Saloba, dan mereka sudah melakukan bimbingan.
1: Okay.
0: Dan yang kita bisa lakukan di Provinsi Papua Tengah ini hanya dua wilayah yang menurut kami aman, yaitu Nabire dan Timika. Untuk program Sidaya ini pastinya kita akan kembangkan untuk dua kabupaten kota ini. Kalau untuk kabupaten, enam kabupaten lainnya, memang kami butuh waktu untuk melakukan pendekatan, untuk melakukan sosialisasi, atau bagaimana di kabupaten-kabupaten yang ada, yang enam kabupaten ini juga bisa dianggap bahwa program ini penting.
1: Baik. Ya. Nah, kalau dari, berarti di Nabire ada di Saloba atau di Sriwini, untuk antusias dari lansia yang mengikuti programnya seperti apa? Apakah banyak dari lansia yang mengikuti program tersebut?
0: Ya, memang antusias daripada para pesertanya semakin hari semakin mereka mengerti program ini semakin banyak. Dan memang hari ini kita membutuhkan bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita peran kita dari OPD ini, bagaimana kita melakukan sosialisasi, lalu mengajak, terus mereka diberikan pengetahuan agar mereka mau. Ternyata fungsi ini penting, jadi memang kita butuh waktu untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan.
1: Baik, luar biasa untuk Bapak Agus dan juga pendengar. 0984 22074, atau melalui telepon WhatsApp, atau mungkin juga Anda bisa mengirimkan pesan ya di 0813 5494 419. Nah, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang berada di luar dari Nabire yang bergabung, boleh silakan ya di 0984 22074 atau 0813 5494 419. Saya ke Bapak Ari. Dari apa saja layanan keluarga berencana yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat saat ini, Bapak?
2: Iya, khusus untuk layanan keluarga berencana itu yang selama ini berjalan karena konektivitas, kemudian masyarakatnya sudah daerahnya normal ya, yaitu Kabupaten Nabire dan Mimika. Jadi layanan-layanan kesehatan yang melakukan layanan KB seperti penyuntikan KB, kemudian pil, tetapi juga pemasangan implan, itu dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN ataupun Kemendukbangga, seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi layanan yang mereka terima adalah pemasangan implan, kemudian penyuntikan, baik yang 1 bulan ataupun yang 3 bulan, kemudian pil. Kalau yang untuk kontrasepsi MOP dan MOW atau yang tadi vasektomi dan tubektomi, memang belum bisa dilakukan sini karena itu butuh dokter spesialis atau ahli untuk tindakan seperti itu, dan itu ada sertifikatnya baru bisa melakukan tindakan itu.
1: Baik, kalau untuk tren penggunaan dari alat dan juga obat kontrasepsi di Papua Tengah sendiri, Bapak, dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Apakah mengalami peningkatan atau masih stagnan di situ?
2: Memang kita di ada 8 kabupaten, tetapi yang rutin melapor itu hanya 2 kabupaten, yaitu Nabire dengan Mimika. Itu pun juga kita masih ada di bawah standar yang diminta oleh nasional, yaitu kita masih ada di 50%, di bawah, masih sangat di bawah, ada 60%. Tetapi kalau 6 kabupaten yang ada di pegunungan itu tidak ada laporan karena tadi berhubungan dengan stigma, dan mungkin itu dirasa takut kontraindikasi dari pemakaian alat kontrasepsi ini. Jadi mereka berpikir nanti kalau menggunakan kontrasepsi ini mungkin nanti tidak bisa punya anak, ataupun nanti timbul indikasi-indikasi yang lain, seperti itu.
1: Baik, Bapak, mengingat saat ini kan banyak juga usia muda nih ya, atau mungkin usia-usia produktif yang memilih untuk membangun sebuah keluarga di usia mungkin katakan masih di usia 20 yang sebenarnya masih belum cukup matang ya. Nah, ini bagaimana upaya edukasi kepada pasangan usia subur agar lebih aktif untuk mengikuti program keluarga berencana ini?
2: Iya, jadi untuk konselin baik calon pengantin atau catin untuk pasangan usia subur, itu biasanya nanti dilakukan di pos Yandu.
1: Oh, di pos Yandu.
2: Oleh itu nanti pendataannya ataupun penyuluhannya dilakukan oleh TPK tadi.
1: Oh, dari
2: melakukan penyuluh baik tetapi juga PLKB. Ada PLKB yang nanti melakukan pendampingan untuk mereka bahwa oh, sebaiknya mereka memilih bagaimana kalau seandainya ini pasangan usia subur yang merencanakan mau berkeluarga. Itu nanti mereka akan mendapat konseling dari tenaga penyuluh lapangan ataupun kader TPK tadi.
1: Baik. Ya. Saya ke Bapak Agus. Ini Bapak, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur dampak program keluarga berencana ini terhadap pembangunan SDM di Papua Tengah?
0: Ya, indikatornya adalah bagaimana peranan kita di dinas ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, terutama keluarga itu sendiri, agar bagaimana mereka melakukan kehidupan produktif. Tentunya adalah keluarga itu merupakan benteng terakhir agar keluarga itu benar-benar mereka melakukan kehidupan yang sangat produktif.
1: Ya.
0: Dan ini perlu kami lakukan, kami benar-benar harus maksimalkan agar informasi atau pesan ini kita sampaikan. Sehingga tentunya keluarga itu menjadi produktif, karena memang pertama adalah pengetahuan juga. Pengetahuan daripada suatu keluarga itu penting, karena bagaimana keluarga itu bisa produktif. Produktif ini kan bicara tentang bagaimana hari ini keluarga ini melakukan kehidupan yang standar, membangun keluarga yang baik atau tidak. Terutama di situ dari sandangnya harus terpenuhi, dari papanya harus ada, lalu di situ juga harus ada rohaninya juga harus ada. Sehingga tidak serta-merta untuk kita memberikan pengetahuan, tapi bagaimana caranya kesadaran untuk membangun keluarga, mereka lebih kepada bagaimana hidup mereka takut Tuhan, sehingga keluarga itu bisa diurus. Dan memang peranannya tidak hanya sektor kami, tapi banyak sektor yang harus berperan aktif. Bagaimana keluarga atau suatu penduduk itu bisa produktif. Karena kita kan tugasnya hanya menyampaikan pesan atau mensosialisasi.
1: Ya, ya.
0: Tetapi peran aktif yang lain, termasuk dinas-dinas atau sektor yang lain, juga berperan aktif. Terutama di dinas pendidikan, bagaimana membangun keluarga, bagaimana anak ini dididik, bagaimana keluarga ini juga harus tahu memilih sekolah, sehingga bagaimana generasi yang ada itu betul-betul dibentuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi memang cukup panjang dan cukup berat untuk kita melihat itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong untuk melihat satu masalah, masalah SDM ini, tapi ada banyak sektor yang terlibat untuk suatu daerah itu kualitas SDM-nya baik. Begitu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Ari. Ini Bapak izin, kalau untuk respon masyarakat sendiri terhadap program keluarga berencana yang sudah dijalankan selama ini seperti apa? Respon dari masyarakat terkait dengan program keluarga berencana ini.
2: Kalau kita bicara respon masyarakat terhadap pelayanan ini, khusus untuk masyarakat yang saya sebut tadi, kalau di dua kabupaten Nabire dengan Timika, karena ini berhubungan dengan kebutuhan dan kesibukan kerja, sehingga ini dianggap bahwa oh memang kita harus mengikuti KB.
1: Ya.
2: Sehingga ada mengatur jarak kelahiran sehingga tidak mengganggu pekerjaan masing-masing, baik daripada bapaknya atau ibu rumah tangganya, tidak terganggu. Jadi ini dirasa bahwa ini suatu kebutuhan yang memang harus kita ikuti seperti itu. Jadi tidak membatasi punya anak, tetapi bagaimana menjaga jarak sehingga tidak mengganggu tugas dan aktivitas kerja dari masing-masing, baik suami ataupun istri, seperti itu.
1: Nah, untuk masyarakat sendiri Bapak, ini bagaimana cara mereka memperoleh informasi dan layanan keluarga berencana yang resmi dan juga terpercaya?
2: Iya, Jadi di tahun 2026 ini lewat dana APBD provinsi tadi, kami di bulan April kemarin sudah melakukan pertemuan.
1: Baik.
2: Pertemuan sosialisasi terkait dengan program KB ini dalam rangka mendukung program nasional yang Mikmin tadi. Ya. Jadi kami mengundang, sasarannya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, juga teman-teman dari dinas kesehatan sebagai pemilik fasilitas yang kepanjangan tangan dari yang nanti melakukan tindakan baik penyuntikan, pemasangan alat implan dan lain sebagainya. Jadi mereka yang kita undang, tapi juga ada tokoh perempuan. Jadi harapan kami dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya ber-KB, seperti tadi yang saya katakan tadi, stigma tadi. Jadi harapan kami tokoh agama dan tokoh adat ini sebagai corong ataupun kepanjangan dari kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tujuan KB tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bukan membatasi jumlah anak, tetapi memberikan jarak antara satu anak ke anak yang berikut. Jadi harapan kami dengan kegiatan pertemuan yang kami lakukan sosialisasi ini, sehingga tokoh agama yang kami undang, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh adat yang kami undang ini, mereka sebagai kepanjangan yang akan menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau tokoh agama kan pasti lewat ibadah-ibadah gereja, hari Minggu, Pak Pendeta ketika khotbah, dia akan menyampaikan juga kepada jemaatnya bahwa ternyata KB itu penting, karena tujuannya adalah bukan untuk apa, tetapi demi untuk kesejahteraan daripada keluarga itu sendiri ataupun kesejahteraan dari umat itu sendiri, tidak ada tujuan lain-lain. Jadi ya, khusus kita Papua, kalau stigma untuk KB ini memang sangat besar, sehingga ini ada tantangan besar bagi kami. Maka tokoh kunci, salah satu yang bisa membantu pemerintah adalah tadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Maka mereka yang perlu kita undang untuk sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka yang nanti akan menyampaikan. Kalau tokoh agama kan pasti umat atau jemaat ini pasti akan dengar, oh ya, pendeta kan, atau ustadz ini kan tidak mungkin menipu kita. Karena ini yang disampaikan, ini program pemerintah baik, maka mereka adalah tokoh kunci yang kita perlu gunakan untuk menyampaikan hal ini ataupun mensosialisasikan program ini.
1: Baik-baik. Ya. Untuk Anda pendengar, kalau ada yang ingin berpartisipasi, boleh silakan ya, 0813-5494-419, atau juga bisa berpartisipasi melalui alam telepon 22074 ya tentunya. Nah, ada juga di pagi hari ini dua narasumber, ada Kepala Dinas BP3A dan KB Provinsi Papua Tengah, ada Bapak Agustinus Bagau, ada juga Bapak Aris laku Kepala Seksi Keluarga Berencana ya tentunya Provinsi Papua Tengah, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Yang berikut saya ke Bapak Agus sambil menanti mungkin untuk pendengar yang bergabung. Ini bagaimana dukungan dari anggaran daerah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana ini, Bapak?
0: Ya baik, terkait tentang dukungan anggaran pemerintah daerah, memang kami OPD yang baru terbentuk, ada dua kepala bidan dari dinas sosial, ada dua kepala bidan juga dari dinas kesehatan, dan membentuk satu OPD. Dan memang hari ini terbatas untuk tahun pertama ini kita berjalan, tapi kami berupaya dengan dana yang ada tetap kami akan maksimalkan tugas-tugas pokok kita, dan ke depan juga kami berharap program-program penting, program-program yang tentunya bersentuhan langsung itu, kita juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa lebih melihat program dari dinas kami ini bisa diperhatikan. Tapi pastinya memang tahun ini cukup menurut saya cukup baik dan cukup ada perhatian dari pemerintah provinsi, terutama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah membantu kami di OPD ini walaupun baru. Kita juga akan ada beberapa kegiatan yang tentunya penguatan yang tadi Kepala Seksi Pak Ari sudah sampaikan, bahwa ada penguatan untuk melakukan pelatihan untuk tim pendamping keluarga ini, sehingga di setiap kabupaten kota memiliki tim pendamping keluarga ini bisa aktif, dan pemerintah hari ini sudah membantu kami, dan pastinya kami akan lakukan. Yang belum lakukan, kita akan latih lagi untuk tahun berikutnya, karena jumlah TPK yang secara estimasi yang harus kami latih itu kurang lebih 1.400-an orang, dan itu jumlah yang cukup
1: banyak.
0: Dan kelihatannya program ini kami akan menjadi satu program utama dan bagian dari program prioritas gubernur juga, sehingga kita akan maksimalkan dana yang telah dipercayakan kepada kami untuk melatih. Kalau program rutin yang lain ya ada, tapi masih terbatas. Tetapi kami tidak pesimis, kami optimis, kami akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tahun ini kita lakukan. Kalau nanti tahun depan berikutnya, saya pikir bisa, selagi kita kalau bisa bekerja dengan hati yang baik, pasti kita akan diberkati.
1: Amin.
0: Seperti itu.
1: Baik. Luar biasa, Bapak Agus. Yang berikut, saya ke Bapak Ari, mungkin terkait dengan inovasi apa yang dilakukan oleh Seksi Keluarga Berencana ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bapak. Mungkin adakah inovasi-inovasi yang saat ini sedang disusun?
2: Iya, jadi salah satu program inovasi yang nanti kita akan kembangkan, seperti yang tadi Bapak pertanyakan dan ke Bapak Kepala Dinas, itu memang tergantung dari anggaran juga, ya, tetapi ya, sekalipun tidak anggaran, tetapi program wajib kita rencanakan. Ketika nanti ada anggarannya, langsung kita usulkan, seperti itu. Jadi salah satu program inovasi untuk KB di Papua Tengah, itu kita, tadi saya sebutkan program inovasi KB khusus Papua Tengah yang berinovasi untuk melihat kondisi budaya dari wilayah masing-masing ya, kabupaten yang ada di sini. Jadi kalau di daerah Paniai contoh, oh berarti kita melibatkan tokoh adat juga di dalam situ. Dan kemudian karena tadi sudah disampaikan bahwa kita di sini tingkat kesulitan salah satunya adalah kondisi geografis, maka perlu kita tenaga penyuluh lapangan tadi atau TPK tadi, kita memfasilitasi mereka untuk bagaimana bisa menjangkau kampung-kampung bahkan yang terjauh untuk menyampaikan pentingnya program ini. Jadi salah satu inovasinya adalah kita membuat program KB berjalan.
1: Berjalan.
2: Jadi dia bisa menjangkau TPK tenaga ini tadi, kita dari kampung ke kampung untuk melakukan pendataan, tetapi juga mensosialisasikan program ini. Seperti itu. Jadi KB berjalan atau KB bergerak. Yang bergerak dari satu kampung atau dari distrik ke distrik, dari kabupaten ke distrik, dari kampung-kampung, dari satu kampung ke kampung yang lain. Karena mengingat tadi kondisi kita, karena geografis ada yang kabupaten ataupun kampung distrik, ada yang lewat laut menggunakan perahu speed atau Johnson, kemudian ada yang bisa menggunakan kendaraan roda 4, ada yang bisa menggunakan roda 2 atau motor, kemudian mungkin yang tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4, berarti mungkin kita inovasinya adalah mungkin lewat terbang, seperti itu, yang untuk daerah-daerah yang sangat sulit sekali yang tidak bisa dijangkau lewat roda 2 dan roda 4, berarti mungkin tenaga itu lewat jalan kaki, atau kalau memang ada anggarannya cukup, berarti kita menyewa ya, fasilitas terbang seperti heli, seperti itu.
1: Baik. Yang berikut saya ke Bapak Agus, terkait dengan harapan Bapak terhadap masa depan pembangunan keluarga dan sumber daya manusia di Papua Tengah. Seperti apa harapan Bapak Agus?
0: Harapan saya itu adalah bagaimana fungsi keluarga dalam suatu rumah tangga itu berfungsi.
1: Baik.
0: Fungsi ayah, fungsi ibu, dan fungsi anak. Karena sebaik apapun program yang dirancang oleh orang lain untuk mengurus keluarga orang lain, menurut saya masih kurang. Tapi yang bisa mengurus keluarga, bagaimana keluarga itu produktif, adalah keluarga itu sendiri.
1: Baik.
0: Nah, keluarga itu sendiri itu tidak mengabaikan ada 4 aspek atau kurang lebih 3 aspek. Aspek pertama adalah keluarga itu sadar akan membangun rumah tangga. Keluarga itu dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Karena hari ini orang berumah tangga, tapi istri di mana, anak di mana, segala macam. Hmm. Anak yeah. terlantar. Dia harus sadar bahwa dia sedang membangun rumah tangga. Kalau dia sudah sadar, paling tidak dia harus produktif sebagai bapak. Kalau sebagai bapak, kalau hari ini atau bulan besok tidak menghasilkan sesuatu, bagaimana caranya? Dia ini adalah imam. Imam ini harus berfungsi untuk istri dan anak. Dan yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus berperanan penting sebagai ayah. Nah, sebagai ibu, bagaimana dia bisa mengurus anak? Paling tidak dia bisa masak. Paling tidak dia ingat bahwa anak nanti pulang sekolah, dia harus makan. Jadi kedua oknum, bapak ibu ini harus berperan aktif untuk membangun suatu rumah tangga. Jadi, pembinaan mula-mula di dalam pengembangan suatu mental atau suatu karakter, suatu generasi, itu mula-mula dari rumah. Jadi harapan dan kerinduan saya atau yang selalu saya berpikir adalah bagaimana keluarga ini berpikir untuk membangun dirinya sendiri. Itu satu. Kalau misalnya keluarga itu benar-benar mengurus, pastilah di situ ada yang namanya bagaimana bapak dan ibu, bapak bisa menjadi imam dalam rumah. Bagaimana ibu menjadi tian dalam rumah. Nah, kalau ini berfungsi, pasti suatu bangsa itu akan baik. Terutama saya melihat ini persoalan kami lebih khusus untuk orang Papua asli. Peranan rumah tangga ini yang paling penting. Nah, OPD kami memang kami sedang mencari satu inovasi bagaimana model ini tidak jauh-jauh dari satu petunjuk dari kementerian kami. Kami bisa melakukan inovasi. Inovasi yang tadi dimaksud ini adalah bagaimana kita menyampaikan keluarga ini bermanfaat. Nah, kalau keluarga ini bisa diurus dirinya sendiri, pasti suatu tempat, suatu bangsa, suatu daerah itu pasti akan aman. Kuncinya adalah dia harus berdiri sendiri.
1: Baik.
0: Yang berikutnya adalah pendidikan. Setelah membangun rumah tangga, aspek pendidikan kan tidak hanya formal juga, tapi ada pendidikan non formal. Bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh pemerintah atau gereja atau lembaga yang lain.
1: Iya.
0: Bagaimana keluarga ini bisa manfaat. Kadang-kadang juga minat baca kita juga lemah. Minat baca kita juga lemah. Dianggap bahwa buku itu hanya dongeng dan cerita. Dan memang ini suatu kemunduran. Sehingga untuk membangun suatu keluarga itu memang harus bermula dari keluarga itu sendiri. Begitu.
1: Luar biasa untuk Bapak Agustinus. Yang berikut mungkin ke Bapak Ari, harapan yang ingin Bapak Ari sampaikan seperti apa? Silakan.
2: Ya, harapan kami stigma tentang KB ini kalau bisa itu dipinggirkan. Untuk hari ini seperti tadi penjelasan dari Bapak Agus tadi, karena untuk membentuk suatu keluarga itu perlu pertimbangan yang matang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka pada awal mau merencanakan untuk berkeluarga, kan banyak hal perlu dipertimbangkan di situ. Pertama, apakah secara faktor usia sudah mencapai apa, sudah memenuhi syarat tidak. Contoh perempuannya harus 25 tahun,
1: yeah.
2: Laki-lakinya 27 tahun. Itu berarti secara kematangan, baik nanti ketika dia hamil, itu kan organ reproduksinya itu sudah siap, seperti itu. Jadi harapan kami bagi masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi yang akurat atau yang benar tentang program KB ini, datanglah ke kantor BKKBN, OPD KB BKKBN, baik di kabupaten ataupun di provinsi. Tetapi juga kalau yang ada di masyarakat, yang ada di kampung-kampung, yaitu di Posyandu. Itu di sana kan ada tim pendamping keluarga, ada penyuluh lapangan KB, mintalah informasi dari mereka. Oh, apa pentingnya kita ber-KB itu, sehingga boleh mendapatkan informasi yang akurat, tetapi juga terkait dengan program-program nasional yang diturunkan oleh pemerintah untuk dijalankan demi untuk kebaikan masyarakat juga. Sehingga jangan pandangan karena terbawa dengan, oh iya Papua ini masih luas, orang Papua masih jumlahnya sedikit. Bukan persoalan sedikitnya dan tanahnya luas, tetapi membentuk keluarga itu berkualitas, yeah. Tidak. Kan kita harapkan bahwa punya keluarga itu berkualitas. Berkualitasnya itu bagaimana? Dari sisi pendidikan, oke, bapak dan suami atau laki-laki dan perempuan itu pendidikan yang cukup, yaitu minimal sarjana atau paling rendahnya SMA. Sehingga ketika nanti punya anak, punya pemahaman yang cukup untuk bagaimana mendidik anak, mengasuh anak, karena punya pemahaman yang bagus. Seperti itu. Jadi itu yang dianggap berkualitas. Dalam hal ekonomi juga sudah mapan. Laki-lakinya punya pekerjaan, perempuannya punya pekerjaan. Sehingga anak yang nanti dilahirkan tidak, apa namanya, seperti yang sekarang kasus banyak terjadi stunting atau kurang gizi. Karena tadi itu kan faktor ekonomi, daya beli keluarga ini kalau rendah, otomatis korbannya adalah si anak. Ketika hamil ibunya tidak makan yang cukup, pasti anak yang dilahirkan pun juga tidak memiliki gizi yang cukup, sehingga kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Seperti itu. Jadi secara ekonomi, kemudian dari faktor sisi kerohanian, apakah mereka ini aktif di gereja atau tidak, dan lain sebagainya. Sekitar ketika anak itu lahir, mereka bisa membimbingnya, membina, mengasuhnya dengan baik. Seperti itu, karena punya cukup pemahaman yang baik untuk bagaimana membentuk keluarga. Sehingga itu yang dianggap bahwa keluarga berkualitas dari sisi itu. Banyak pertimbangan aspek yang harus dipertimbangkan sehingga, oh iya, keluarga itu tidak seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan.
1: Iya. Baik. Mengingat waktu, mungkin yang terakhir saya ke Bapak Agustinus, mungkin closing statement Bapak terkait dengan topik kita pagi hari ini. Silakan, Bapak.
0: Ulangi-ulangi.
1: Closing statement Bapak, atau kesimpulan dari dialog kita pagi ini.
0: Oh, statement. Baik. Pertama, dari saya selaku Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah, berharap kepada seluruh pendengar di mana saja Bapak Ibu berada, kami bersedia untuk menerima Bapak Ibu walaupun dengan segala keterbatasan kami. Bapak Ibu bisa kunjungi kami di alamat, nanti kami akan sampaikan, nanti moderator tolong sampaikan alamat kami untuk bisa koordinasi, itu pertama. Yang kedua adalah kedepan kami berharap bahwa media RRI ini menjadi media yang paling utama, paling memasyarakat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kami. Kami berharap kami tetap kerjasama antara Dinas DP3AKB Provinsi Papua Tengah bersama RRI menjadi mitra untuk kita membangun koordinasi, terus menyampaikan beberapa pesan-pesan singkat. Karena memang tugas kami adalah menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menata kehidupan. Kami tidak berdiri sebagai sebagai guru untuk membentuk Bapak Ibu, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang Bapak Ibu terlupakan, itu kami bisa sampaikan sebagai dinas yang memang betul-betul mengurus keluarga.
1: Baik.
0: Lalu yang berikutnya adalah pesan saya adalah, ayo mari kita sama-sama mengurus keluarga kita. Baik. Karena orang lain tidak mungkin melihat kita. Tapi bagaimana saya sebagai bapak harus sadar, ibu sebagai istri dalam rumah, sebagai tian dalam rumah harus sadar, sehingga membangun suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang takut dan tunduk pada Tuhan, dan bisa membangun keluarga yang tadi dikatakan keluarga
2: berkualitas.
1: Baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak Ari?
2: Iya. Kalau saya, statement akhirnya tadi, jauhkan stigma KB di Papua.
1: Baik. Cukup. Ya. Ya, ada juga pendengar. Closing statement disampaikan oleh kedua narasumber pagi menjelang siang ya, tentu hari ini untuk bersamaan kita dalam acara Gerakan Membangun Papua yang siaran berjalan Korban Nusantara 1. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya, dalam waktu dan kesempatan. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, Bapak Ari. Nah, semoga sukses selalu dalam pekerjaannya. Nah, dan juga pendengar, kita berpisah. Selamat siang untuk Anda dan sampai jumpa.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
1: Pro 1 RRI Jayapura.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar setia Persatu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz dan juga siaran kami dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Istri. Ya, baik pendengar, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Wamendagri tekankan pembangunan nasional dimulai dari desa. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ahmad Wiyagus, menegaskan pembangunan nasional harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama menuju Indonesia emas.

Pendengar, ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan ekonomi dunia, hingga perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Ahmad Wiyagus mengatakan tantangan tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ia juga menjelaskan arah pembangunan nasional saat ini mengacu pada visi Indonesia Emas 2045 yang dijalankan melalui 8 misi pembangunan atau ASTACITA. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala Daerah Forkopimda, Pimpinan OPD, serta perwakilan berbagai daerah di Indonesia.

pendengar, kita beranjak ke informasi yang berikut bertemakan hilirisasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Hilirisasi Sagu SBT layak jadi PSN. Bupati Fahri, tanda baiknya sudah kelihatan. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku mendorong program hilirisasi sagu sebagai proyek strategis nasional mulai menunjukkan perkembangan positif. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan hasil pembahasan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa SBT menjadi daerah yang paling layak untuk didorong sebagai PSN hilirisasi sagu dibandingkan dua daerah lainnya yang juga mengajukan usulan serupa. Pendengar, menurutnya, sejak awal Kementerian Perindustrian hanya mempertimbangkan Nias dan Lingga sebagai daerah pengembangan hilirisasi sagu. Namun kedua daerah tersebut dinilai belum memiliki kapasitas bahan baku yang memadai sehingga usulannya belum menjadi prioritas pemerintah pusat. Meski demikian, Fahri bersyukur karena inisiatif pengusulan telah dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga proses penguatan dokumen dan pemenuhan berbagai persyaratan dapat terus dilanjutkan. Ia menilai sinyal positif terhadap pengembangan hilirisasi sagu di SBT semakin terlihat setelah sejumlah kementerian mulai membuka skema dana alokasi khusus yang secara spesifik mendukung program tersebut. Di Kementerian Pertanian, lanjut Fahri, terdapat satu menu khusus terkait hilirisasi sagu yang akan memperoleh dukungan DAK. Secara nasional, hanya 29 daerah dari lebih dari 500 kabupaten, kota, dan provinsi yang mendapatkan alokasi program tersebut dan SBT menjadi salah satunya. Pendengar, sementara itu di Kementerian Perindustrian terdapat program bantuan pengembangan sentra industri kecil khusus hilirisasi sagu yang hanya diberikan kepada 3 daerah yakni SBT, Nias, dan Lingga. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan kawasan sagu. Ya, meski nilai anggaran yang akan diterima masih dalam tahapan pembahasan, Fahri memperkirakan total dukungan yang berpotensi diperoleh SBT cukup signifikan. Fahri menegaskan bahwa peluang tersebut harus disambut dengan kerja serius seluruh organisasi perangkat daerah. Ia meminta setiap OPD memikirkan kontribusi yang dapat diberikan untuk mendukung keberhasilan SBT sebagai lokasi PSN hilirisasi sagu. Ya, pendengar, itulah dua informasi bertemakan hilirisasi yang sudah kami hadirkan berturut-turut ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda, menambah wawasan serta ruang informasi Anda.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

pukul 11.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda. Informasi bertemakan ketahanan pangan yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pol Subsektor Gajah Putih, data lahan produktif dan tanam jagung bersama warga. Pendengar, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, personil Pol Subsektor Gajah Putih Polsek Timang Gajah Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pendataan lahan produktif sekaligus penanaman jagung di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin oleh Babin Kamtipmas Kampung Simpang Rahmat, Aibtu Muspida, bersama pemilik lahan pangan bergizi Suheryadi. Pendataan dilakukan guna mengidentifikasi potensi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Gajah Putih. Pendengar, selain melakukan pendataan, Babin Kamtipmas juga turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan yang akan dimanfaatkan sebagai area penanaman berbagai jenis tanaman pangan, termasuk jagung dan sayur-sayuran. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta memperkuat kemandirian masyarakat di sektor pertanian. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto SIK MIK mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bagian dari komitmen mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ya, pendengar, kegiatan berakhir sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan langkah-langkah yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah.

pendengar informasi berikut masih bertemakan ketahanan pangan. Tekan inflasi dan jaga daya beli dengan gerakan pangan murah. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel, kembali menggelar gerakan pangan murah di kios pangan DPKP Kalsel, Banjarbaru pada hari Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan program tersebut rutin dilaksanakan hampir setiap bulan sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan guna membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga pangan. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, DPKP Kalsel menyediakan setengah ton beras SPHP, setengah ton gula pasir, dan 1.000 liter minyak goreng. Selain itu tersedia pula komoditas lain seperti telur, ayam, bawang merah, bawang putih, serta produk UMKM pangan lokal. Syamsir menjelaskan sejumlah komoditas dijual dengan harga yang telah mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Beras SPHP yang biasanya dijual Rp59.000 per kemasan diturunkan menjadi Rp55.000. Gula pasir yang di pasaran mencapai Rp18.500 per kemasan diturunkan menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara minyak goreng tetap dijual Rp15.000 per liter. Ya, untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, masyarakat dapat membeli dalam satu paket seharga Rp40.000 dari harga normal sekitar Rp43.000. Adapun telur ayam dijual Rp23.000 perak dari harga pasaran Rp25.000 perak. Pendengar, menurut Syamsir, pemerintah menerapkan mekanisme pembelian agar seluruh masyarakat yang hadir dapat memperoleh komoditas yang tersedia. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli satu kali terlebih dahulu dan dapat kembali membeli apabila stok masih tersedia setelah seluruh pengunjung mendapatkan kesempatan yang sama. Ia menambahkan pelaksanaan gerakan pangan murah tidak hanya dilakukan di Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, tetapi juga akan terus diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan tim penggerak PKK setempat. Baik pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya bertemakan ketahanan pangan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Srui, di mana saja Anda berada, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Srui. Ya, pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Srui. Ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Isi pemberitahuan, sehubungan dengan dimulainya kalender akademik tahun 2026-2027, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Otto dan Geisler Srui mengadakan agenda penerimaan mahasiswa baru dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persyaratan calon mahasiswa berlatar belakang pendidikan SMA, SMK, paket C atau sederajat. Untuk calon mahasiswa pendidikan diplomat D1, D2, D3 atau pindahan perguruan tinggi lain, melampirkan surat pindah dan transkrip nilai perguruan tinggi asal. 2. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang tercantum dalam brosur dan juga dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi tempat pendaftaran di Ruang Sekretariat Panmaru Kampus STIE Otto dan Geisler, Jalan Hasanuddin Srui. Pendaftaran dilakukan melalui Bank Papua Srui dengan nomor rekening 800-0202-0000-35 STIE OG Srui. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Waktu seleksi mulai tanggal 6 hingga 7 Juli 2026. Seleksi masuk berupa tes tertulis dengan materi pembelajaran yang terdiri dari Pancasila, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika Terapan, Ekonomi Terapan. Prosedur pendaftaran: membayar uang pendaftaran di Bank Papua, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3, masing-masing 2 lembar. Menyerahkan fotokopi ijazah SMA, SMK yang sudah terlegalisir, surat keterangan lulus, akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP. Menyerahkan fotokopi ijazah D1, D2, D3, sarjana muda, dan transkrip nilai bagi mahasiswa pindahan. Biaya pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp2 juta dibayarkan secara cicil 2 kali pembayaran pada semester ganjil dan semester genap awal masuk studi S1. SPP semester sebesar Rp2.500.000 dibayarkan setiap memulai proses perkuliahan pada semester awal dan semester berjalan ganjil maupun genap. Fasilitas kampus untuk pendidikan dan pengajaran berupa ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan fasilitas olahraga. Fasilitas kampus berupa beasiswa dengan program KIPK bagi mahasiswa baru dan program UKT, uang kuliah tunggal Pemda. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mendatangi Kampus 1 STIE Otto dan Geisler di Jalan Hasanuddin Srui Kota, kontak person 0812-27-84-6061 atas nama Alma. Dan Kampus 2 STIE Otto dan Geisler di Jalan Lingkar Timur Kampung Usaiwa, Distrik Urei Fasei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Kontak person 0812-5342-2286 atas nama Edison. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, itulah satu buah pengumuman yang berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto dan Geisler Serui yang ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. OJK Banten bongkar cara hindari investasi bodong. Ya, pendengar, maraknya investasi ilegal dan penawaran keuntungan tinggi membuat Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Banten mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menanamkan modal. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur keuntungan besar tanpa memahami risiko dan legalitas investasi yang ditawarkan. Kepala Divisi PEPK KD dan LMST pada OJK Provinsi Banten, Dendi Kurniadi mengatakan, banyak masyarakat masih terjebak investasi bodong karena tergiur imbal hasil tinggi. Menurutnya, keinginan memperoleh keuntungan cepat sering membuat masyarakat mengabaikan proses pengecekan investasi. Untuk mencegah hal tersebut, OJK mengenalkan prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Prinsip ini menjadi panduan sederhana bagi masyarakat dalam menilai keamanan suatu investasi. Ya, pendengar, aspek legal berarti masyarakat harus memastikan perusahaan atau lembaga yang menawarkan investasi memiliki izin resmi dan terdaftar pada otoritas yang berwenang. Sementara aspek logis berkaitan dengan kewajaran keuntungan yang dijanjikan kepada investor. Ia juga menegaskan masyarakat perlu waspada terhadap investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Penawaran seperti itu perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum memutuskan menempatkan dana. Ya, pendengar, selain memeriksa legalitas, masyarakat juga disarankan melakukan pengecekan langsung terhadap proyek atau usaha yang menjadi dasar investasi. Langkah tersebut penting untuk memastikan aktivitas usaha yang ditawarkan benar-benar ada dan berjalan.

Ya, pendengar informasi berikut masih bertemakan investasi. Suku bunga Bank Indonesia naik, kebangkitan rupiah, ekonomi Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebanyak 25 BPS untuk mengendalikan nilai tukar rupiah. Satu sisi diklaim meningkatkan nilai rupiah, namun sisi lainnya membuat kekhawatiran bunga cicilan pinjaman masyarakat ikut naik. Lalu adakah solusi lainnya yang masih terbuka yang bisa kita pertimbangkan? Ya, pendengar, langkah Bank Indonesia mengambil keputusan ini menurutnya adalah untuk memantik penguatan rupiah serta menarik kembali minat investor asing terhadap Indonesia. Ya, tak dapat dipungkiri, negara Indonesia saat ini masih terus mempertimbangkan segala opsinya. Apakah harus menaikkan suku bunga atau sebaliknya menurunkannya? Di kesempatan yang berbeda, seorang pengamat ekonomi Islam dan founder Muslim Entrepreneurship Rizko Frederick mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini perlu lebih banyak melihat sudut pandang alternatif. Ya, Rizko menilai bahwa ketika suatu negara terus-menerus bergantung pada instrumen bunga untuk menstabilkan nilai mata uangnya, hal itu menjadi indikator bahwa struktur ekonomi negara tersebut masih bertumpu pada sektor keuangan, bukan pada sektor real atau produktif. Dengar, oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk berhenti sekedar mengkritik sistem ekonomi yang ada dan mulai mengambil tindakan nyata dengan membangun usaha mandiri serta menghidupkan pasar-pasar lokal. Pendengar, itulah dua informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan investasi. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga bermanfaat bagi Anda.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 11 Juni 2026. Ya, pendengar, di acara pilihan pendengar ini, Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Kami ya, pendengar, Anda dapat menyampaikan salam-salam Anda, atensi-atensi manis Anda ya. Tentu saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mungkin mau berkirim-kirim salam ya, atau ucapan-ucapan khusus kepada orang-orang spesial Anda ya, mungkin itu keluarga, teman, sahabat, kenalan, atau siapapun dia, boleh saja ya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Walaupun cuaca di luar sana sedikit mendung ya, namun tentu saja tidak mengurangi semangat kita di siang hari ini. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik yang mendiami Kabupaten Kepulauan Yapen dari ujung pukul ujung, yang mendiami Kabupaten Sejita Bakau dari ujung pukul ujung, juga yang ada di Papua Tengah, yang ada di Supiori, yang ada di Biak, di Kota Dolar Timika sana, yang ada di Kota Gudeg, dan di Maumere, di NTT, di mana saja, yang tentu saja dapat mengakses siaran program 1 RRI Serui. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya, pendengar, Pilpen akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, Pilpen, silakan.
1: Dari Yapan.
0: Oke, Yapan. Mamit, silakan Mamit.
1: Maafin di kamar.
0: Oh, maafin. Aduh, minta maaf. Ini saya belum makan siang, jadi sedikit terkonsentrasi.
1: Aduh, itu lagi.
0: Okay.
1: Tapi
0: kalau
1: itu lagi,
0: dia
1: belum singgah
0: ke
1: sini,
0: Kak. Oke, okay, kasih
1: bekal. Iya,
0: siap.
1: Iya, baik. Masen di Kamhar, yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Gude, yang punya Kota Dolar, yang punya Kota Bakau nih, Traber Kicau.
0: Aduh,
1: kan?
0: Bakau nih susunya lama nih, kita gak harus cek dia dulu. Sehat, Kak?
1: Tetap putus, Kak. Lanjut buat yang punya Kodam.
0: Oke, Kodam juga yang belum bersuara nih. Dia pupin
1: yang
0: tolak.
1: Yang punya Kodamnya singgung-singgung terus ini. Katanya bintang tiga saja sombong.
0: Oh, aduh, bahaya nih. Awas, kita ngehafal.
1: Cuma mau bilang saja sama yang punya Kodam, Pak Amron. Bintang tiga tuh hasil usaha, bukan warisan.
0: Oh. Jangan bangga dengan warisan, ya.
1: Itu lagi, kami berjuang dan kami datang ini bukan sekedar berpartisipasi. Kami akan datang sebagai gelar juara bertahan.
0: Iya, oke. Okay. Paman Roni siap bayar dengan pinang tolak, ya?
1: Paman Roni, pinang tolak. Lanjut, kakak. Wawin di Mandala. Wawin.
0: Oke, okay. Wawin belum bersuara nih.
1: Monit itu dengar, sebentar itu pembukaan. Jadi kalau singgah di rumah tuh siapkan pinang tolak.
0: Iya, gula, kopi, apa semua lengkap.
1: Jam 2, eng. Oke, kakak. Kira-kira ada lagu Argentina versi Nabire, kak?
0: Argentina versi Nabire, coba saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada.
1: Kalau ada biar yang itu saja sudah.
0: Oke, baik.
1: Untuk menghibur semua fans Argentina di siang
0: okay.
1: Hari ini.
0: Argentina pembukaan, okay. Nanti yang lain-lain Brasil dan lain-lain boleh masuk. Kita siapkan lagunya.
1: Iya, Argentina pembukaan, Argentina juara jadi.
0: Wah, nanti Pak Maroni tidak bisa tidur ini.
1: Oke, okay. Dan mereka akan tetap juara.
0: Oke, baik.
1: Oke. Selamat siang, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih, Mamit dari Yapan. Iya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Atensi masuk via telepon dari Mamit di seputaran Yapan. Ucapannya selamat siang dan selamat beraktivitas ya bagi semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Ada Maven, ada Bung PTK yang masih sunyi hingga hari ini belum bersuara. Ya, juga buat yang lain, juga khusus buat Paman Roni di Konti ya. Siapkan pinang tolak kalau Argentina menang. Oke. Okay. Oke, okay, requestan lagunya lagu Argentina versi Nabire. Kita carikan. Kalau ada kita putarkan yang lain bertemakan Argentina tetap. Oke, okay. Dan buat tim-tim yang lain mau masuk jalur boleh. Kita tetap siapkan lagu-lagu kalian. Mau Brasil ke Jerman ke Pro 1 hadirkan. Oke, pukul 12.18 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui. Dengan siapa di mana?
2: Ya, dan saya tuh
0: Timika. Oh iya, siap. Putra Kamoro dari Timika, selamat siang.
2: Aduh anakku, shalom, selamat pagi.
0: Shalom, selamat.
2: Selamat berkarya, sukses ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Anak perempuan dan keluarga yang ada menunggu di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Tetap untuk pelayanan yang terbaik.
0: Siap, terima kasih.
2: Ini apa yang sudah lewat-lewat? Selamat siang aja untuk orang. Salam jabat hati, salam kompak dan jabat udara. Walaupun jauh tapi dekat karena ada di sini.
0: Iya, amin. Terima kasih.
2: Dari info ke anak perempuan, info aja. Hari Sabtu saya sudah terbang ke... apa namanya ini, ke Jawa Tengah untuk antar cucu yang mau ke dokteran.
0: Oh iya, siap.
2: Nah, jadi nanti kalau tidak mengudara ya nanti saya ikuti dari Kampung Pare ya, daerah Kudus.
0: Oke, okay, siap-siap, boleh.
2: Kampung Pare. kampung Inggris kan, dan bilang
0: okay.
2: Bahasa Mandarin dengan Inggris di sana.
0: Iya, biarlah di Jawa jadi tetap oke, siap, siap, tetap ya, sempatkan ini.
2: Nanti bisa ketemu Mas Jerry di sana.
0: Iya, ketemu ini ya, Bapak Jerry di Kota Gudeg.
2: Kota Gudeg, biar kita padukan Gudeg dengan buah pare, biar pahit berkenan.
0: Iya, pahit dan manis, bagus campur.
2: Oke, sudah, anakku.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang, selamat berkarya,
0: iya.
2: Sukses.
0: Ada lagu, Kak? Ada lagu?
2: Mana lagunya? Saya pilih satu lagu dari apa? Itu saja, nanti perempuan pilih yang terbaik.
0: Oke, siap.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, selamat siang. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih buat Putra Kamoro di Timika.

Ya, terima kasih buat Putra Kamoro yang sudah bergabung di edisi Pilpen hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Putra Kamoro menyapa seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada, dan sekaligus minta laporan ya kalau beliau akan dalam waktu dekat akan berangkat ke Pulau Jawa. Ya, kita doakan semua urusan Bapak Dimara dan keluarga boleh dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan tetap mungkin bisa pantau Pro 1 lewat HP juga bisa ya di aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, karena kalau Bapak Dimara Putra Kamoro sepi tidak bergabung, nanti kita juga sunyi di Pro 1. Ya, Tuhan menyertai dan memberkati ya Bapak Dimara dan keluarga.

Ya, baik pendengar setiap Pro1 RRI, seru ini mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro1 Serui, edisi kami 11 Juni 2026. Ya, kami masih menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga via WhatsApp di nomor 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, sudah bergabung via telepon ya, dua orang berturut-turut, ada Mamit di seputaran Japan, juga ada Putra Kamoro dari Timika sana. Ya, di belakang mereka berdua ya, kami masih menantikan atensi Anda. Di line telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar baik untuk sambil ya menantikan atensi Anda baik via telepon juga WhatsApp di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro1 Serui. Kami hadirkan lagu requestan dari Mamit ya, lagu terbaru Argentina versi Nabire. Oke, mudah-mudahan terhibur ya Mamit dan seluruh fans.

0: Matiin? Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara pilihan pendengar Pro 1 Serui edisi Kamis 11 Juni 2026. Ya, sudah kami hadirkan ya lagu requestan dari Mami tadi, Argentina dari Nabire, versi Nabire. Cuman durasinya terlalu pendek ya. Oke, nanti kami ganti dengan lagu Argentina yang durasinya lebih panjang. Ya, baik pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui edisi kami 11 Juni 2026. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 12.33 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu tembang manis ya. Kami persembahkan spesial buat Putra Kamoro yang sudah bergabung di via telepon tadi ya. Oke, satu lagu berbahasa Biak, Yaswarma Yakaber dari Indri Sawya. Spesial buat Putra Kamoro dan keluarga dan seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja berada.

0: Ya, baik pendengar setiap Pro1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro1 RRI Istri. Pro1 akan menghadirkan acara Pilpen hingga pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar Anda yang ingin berpartisipasi melalui line telepon, silahkan saja ya di nomor 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, ada yang mau berkirim-kirim salam, ucapan-ucapan khusus spesial Anda, silahkan saja ya. Bergabung di line telepon kami 0983-32999. Juga mau request lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas siang hari Anda di cuaca yang mendung-mendung menggoda ini. Ya, menggoda untuk tidur maksudnya. Ya, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi kami 11 Juni 2026. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat siang, ini dengan Pak Etus di Pemancar Kainui.
0: Oke, silakan Pak Etus dari Pemancar Kainui.
1: Iya, baik, ini kami mengucapkan selamat siang kepada petugas yang hari ini melaksanakan tugas.
0: Oke.
1: Tetap semangat selalu. Ini dengan siapa kah?
0: Iya, ini dengan Christine.
1: Oh iya, selamat siang bagi Bung yang selamat sementara melaksanakan tugas. Tetap semangat. Mungkin ucapan kami di saat siang hari ini bagi teman-teman yang sementara aktivitas, yaitu Abang Sembai, terus Bupat alias Pak Cetoni, dan kemudian ada Abang Pemano di Pemancar Kainui.
0: Oke, siap.
1: Kemudian ada Abang Panu alias Panu Komi di Putaran Kainui.
0: Oh, ya, oke.
1: Kemudian ada Ona dan Vicky.
0: Ona dan Vicky, ya.
1: Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas selalu, dan ingat tetap nonton Piala Dunia.
0: Oke, tetap nonton Piala Dunia, ya.
1: Iya.
0: Bawa bekal masing-masing, ya. Kopi, rokok, pinang.
1: Iya, baik. Mungkin lagu, bisa putar lagu, kah?
0: Oke, bisa saja. Lagu apa yang mau di-request?
1: Lagu Nadiru Pesi.
0: Nadiru Pesi, oke. Dari Trio Ambisi, ya.
1: Iya, baik. Iya, terima kasih. Selamat
0: oke,
1: siang.
0: Oke, terima kasih Pak Etus. Halo. Deris. Shalom. Oke, terima kasih buat Pak Etus ya yang sudah bergabung dari Pemancar Kainui. Wow, tetap semangat ya, semangat bekerja ya. Saya di studio, Pak Etus di Pemancar. Semangat bekerja untuk siang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, ucapan dari Pak Etus tadi ya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat Bang Sembai, buat Bupat, Abang Pak Mano, kemudian Abang Panu, Ona, Vicky. Ya, ucapannya tetap nonton Piala Dunia. Wow, oke. Tetap nonton Piala Dunia tentunya dengan bekal masing-masing ya. Pinang, rokok, dan kawan-kawan. Ya, Jang, harap yang punya monitor saja. Ya, terima kasih ya Pak Etus sudah bergabung. Lagunya Nadiru Pesi. Baik, akan kami hadirkan. Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui di pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Di belakang Pak Etus, kami masih nantikan atensi manis Anda via telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, kami hadirkan lagu requestan dari Pak Etus di seputaran Kainoi sana, Nadi Rupesia. Ya, judulnya Sasidere Kubiri dari Trio Ambisi. Semoga terhibur ya Pak Etus dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang berada di seputaran Kainoi sana, tetapi juga di mana saja berada. Ya, halo, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang, yang punya Kamhar bergabung.
1: Mamit.
0: Oh, Mamit. Aduh, saya salah tebak dua kali ini.
1: Salah tebak. Mama mantap juara.
0: Iya, iya, iya, siap, siap. Salah tebak terus ini. Aduh.
1: Baik.
0: Oke, silakan.
1: Mamit juga mau request lagu.
0: Boleh, silakan Mamit.
1: Lagu Manado, Dengar Donci Suba Bunyi.
0: Dengar Donci Suba Bunyi.
1: Oke, itu saja. Lagu ini spesial buat Maven. Supaya kalau Maven iya, dengar, Maven bisa masuk jalur.
0: Ini Maven nih di luar jalur ini.
1: Buat yang punya Kota Ombak Sarmi bisa masuk jalur kan.
0: Iya, KST.
1: Ada SD di sana. Oke, Mamit kembalikan
0: oke,
1: jalur.
0: Oke, siap Mamit. Terima kasih sudah gabung. Iya, buat Maven ya, kalau lagi monitor bisa gabung. Juga Kak Esti di Kota Ombak Sarmi sana, kalau lagi monit bisa bergabung ya. Ada Bung X di Nabire, kemudian Bung PTK yang masih kurang jelas ini, belum ada suara yang bergabung. Oke, juga yang bisa bergabung via WhatsApp ada Kakak Aide Manafariri, juga mikrofon di Majapahit ya, Nona mikrofon di Majapahit. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Ya, Sasidere Kubiri dari Trio Ambisi, spesial buat Pak Etus dan seluruh pendengar di Kainui, juga semua pendengar setia Pro 1 RRI Serui. Kemudian disambung dengan lagu requestan dari Mamit di Yapan sana ya, Dengar Donci Suba Bunyi. Semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, baik pendengar, masih di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya, spesial buat Mamit ya, ini ada atensi dari Papan Roni, tapi atensinya via Messenger. Iya, via Messenger karena katanya Paman Roni pulsanya putus. Jadi Paman Roni monitor saja. Paman Roni request lagu spesial buat Mamit di Japan. Lagunya dari Rambo Row, Wawing Papuma. Oke, tapi nanti Itin tambah dari studio Wawing Papuma plus Famos Argentina spesial buat Mamit di Japan. Baik pendengar, masih di acara Pilpen pilihan pendengar Pro 1 Serui edisi Kamis 11 Juni 2026. Pilpen akan kami akhiri di pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

Ya, baik pendengar, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Kamis 11 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya via telepon. Ada Putra Kamoro di Timika, juga ada Mamit di Yapan, juga ada Pak Etus di seputaran Pemancar Kainui ya, juga Paman Roni ya via Messenger. Terima kasih sudah bergabung. Pilihan Pendengar akan kembali ke ruang dengar Anda di hari esok, edisi 12 Juni 2026 di jam yang sama, 12 waktu Indonesia Timur hingga 12.59 waktu Indonesia Timur. Ya baik, akan kami hadirkan lagu requestan dari Paman Roni ya, spesial buat Mamit di seputaran Yapan sana. Semoga terhibur.

Oke, baik ya, pendengar, mohon maaf ya buat Paman Roni dan juga Mamit. Lagu requestannya yang akan kami hadirkan ya setelah Pro 3 Jakarta menyampaikan warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Kami doakan segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun juga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara

Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden, juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Watson,

Stephen Brunch, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin kompak dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: NNI bersuara, Piala Dunia untuk...
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda, para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas sepanjang hari ini dari siang hingga sore hari nanti. Siva.
7: Terima kasih Zaini. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Kamis 11 Juni 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Kementan yang dorong konsumsi telur ayam 3 kali seminggu pada MBG. Di mana Menteri Pertanian sekaligus Badan Pangan Nasional Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman ini mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga 3 kali setiap minggu. Mentan menyebut langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat serapan produk peternakan nasional sekaligus membantu menjaga kestabilan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak. Mentan juga mengatakan bahwasannya peningkatan konsumsi telur dan ayam dalam program Makan Bergizi Gratis ini mulai memberikan dampak terhadap perbaikan harga di tingkat peternak, dan dijelaskan juga bahwa harga telur dan daging ayam yang sebelumnya mengalami tekanan kini mulai menunjukkan tren kenaikan seiring bertambahnya permintaan dari program pemerintah tersebut. Terkait pembahasan selengkapnya nanti akan kami hadirkan pembahasannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai pemerintah yang menyiapkan stimulus untuk meredam dampak naiknya harga Pertamax, di mana pemerintah mulai menyiapkan paket stimulus untuk meredam dampak kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax terhadap daya beli masyarakat dan potensi kenaikan inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini menyebutkan bahwasannya berbagai opsi kebijakan sedang disusun, dan Menko Airlangga juga mengungkapkan pemerintah kini memantau secara ketat apakah lonjakan harga Pertamax akan merembet ke tarif transportasi dan harga barang-barang lainnya. Kemudian pemerintah juga memandang kombinasi antara kenaikan BBM non-subsidi dan kondisi ekonomi global yang masih bergejolak ini berpotensi menekan daya beli terutama kelompok masyarakat perkotaan yang banyak menggunakan Pertamax. Karena itu stimulus yang sedang disiapkan diarahkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sekaligus mencegah tekanan harga yang lebih luas. Nanti ulasan selengkapnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik membaca kondisi Indonesia di tengah pelemahan rupiah bersama narasumber anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino. Ini dapat Anda dengarkan sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan juga di ruang dengar Anda kick-off Pesta Bola RRI 2026 dan kabar bursa serta rupiah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi atau tanggapan Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp, ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
6: Baik, kita beralih ke informasi dari Video Potensi Daerah, di mana kita awali dengan informasi mengenai desain interior dan mebel custom khas Grobogan menjadi solusi terpadu yang menembus pasar akomodasi wisata internasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
8: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Badung, tepatnya di Kerobokan. Jadi Bali selain ada keindahan alam yang menarik dan tentunya ekonomi kreatifnya juga tidak kalah saing dan tentunya juga mendunia. Hal ini akan saya perlihatkan langsung kepada pemirsa semua bahwa punya sangat ada di Badung, yakni bertepatan di Kalang Atma Jujaya yang saya hadiri saat ini. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan ownernya, yakni dengan Bapak Nana Rukmana. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Nana Rukmana.
8: Oke. Okay. Kalau boleh tahu, Bapak ini bekerjanya di bidang apa nih, Pak?
9: Bidang kita ini di interior, eksternal, sub, dan outdoor.
8: Oke, okay. Kalau boleh tahu produknya itu ada apa saja, Pak?
9: Itu untuk interior, interior, seperti kabinet, pergola, lukisan.
8: Ini ada juga lukisan ya, Pak, ya, kalau misalnya. Kalau misalnya patung-patung itu ada nggak, Pak?
9: Untuk patung-patung kita tidak ada.
8: Tapi sebelumnya pernah ada?
9: Ya, kurangan. Karena ada, nggak kita ada.
8: Oke, okay. Kalau boleh tahu ini sejauh mana ini Bapak pekerjaannya? Daerah mana aja
9: nih? Ya kalau untuk area Bali kan itu restoran, villa, cuma itu aja.
8: Daerahnya misalnya?
9: Daerahnya yang di Ubud, di Cakung, terus ya daerah Kute Sembilan, Kalor Atma Jujaya.
8: Oke, okay. Di Kalor Atma Jujaya ini semuanya sudah ada atau ada custom tersendiri?
9: Rata-rata pas. Rata-rata custom, tidak ada mau produk di sini.
8: Kalau boleh tahu kisaran harganya itu berapa, Pak?
9: Kalau kisaran harga kita nggak bisa matuk, bisa berapa berapa. Nah, custom terkadang material juga nggak susah untuk dicari. Gitu. Kita tidak bisa menyamakan dengan loket yang lainnya. Jadi kita habis 90% custom semua.
8: Ini ada seni lokalnya tidak, Bapak?
9: Untuk seni lokalnya ada kayak ukiran ukiran sama dia ya,
8: berarti memang harus menyesuaikan custom dari pelayan. Pelayannya paling banyak itu biasanya di perusahaan atau perorangan?
9: Perusahaan, perorangan.
8: Jarak waktu untuk mengerjakan itu berapa lama?
9: Ya gimana apa, gimana keinginan customer sendiri. Ada yang mungkin tidak bisa dikerjakan 1 bulan, tapi ini minimal 1 bulan sampai 6 bulan, kadang masih sekitar.
8: Berarti memang paling lama itu 6 bulan.
9: Paling lama 6 bulan, tapi kalau untuk proyek itu kadang bisa sampai 1 tahun.
10: Keberadaan workshop kerobokan Kalor Atma Jujaya menjadi bukti nyata bahwa seni tradisional dan industri modern dapat berjalan beriringan secara harmoni. Dari coretan sketsa di atas kertas hingga menjadi interior mewah di berbagai akomodasi wisata, potensi daerah ini tidak hanya menggerakkan roda ekonomi kreatif, tetapi juga menjaga marwah tangan-tangan terampil seniman lokal Bali agar tetap berdaya dan mendunia. Bagi Anda para pelaku industri pariwisata yang ingin mewujudkan konsep interior impian, Kerobokan Kalor Atma Jujaya siap menyempurnakan ruang Anda dari hulu hingga hilir.
8: Baik, pemirsa RRI, terima kasih sudah menonton video potensi daerah pada kali ini. Bersama saya Nadia Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi serta industrialisasi akan menjadi kunci utama penguatan ekonomi nasional Indonesia. Presiden Prabowo mengajak generasi muda pelaku usaha untuk mengambil peran besar dalam transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Dengan saling bergotong royong dalam hilirisasi dan industrialisasi ini, Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Di kawasan Lempake Samarinda Utara, potensi pasar produk UMKM gula aren lokal masih memberikan manfaat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga sekitar. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rudi Mulyadi.
11: Saudara pendengar, berjumpa lagi di program Proteksi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Potensi gula aren di kawasan Lembeke, Kota Samarinda menjadi peluang ekonomi yang terus berkembang bagi masyarakat di wilayah ini. Wilayah yang masih memiliki kawasan hijau dan pohon aren dinilai mampu mendukung usaha pengolahan gula aren secara berkelanjutan. Selain memiliki nilai ekonomi, gula aren juga menjadi bagian dari identitas pangan lokal yang mulai dikembangkan dan diminati oleh masyarakat. Tidak saja menjadi gula aren saja, tetapi juga memiliki produk-produk makanan khas lokal di wilayah ini. Selain itu, pohon aren juga tumbuh cukup baik di sejumlah kawasan perbukitan dan pinggiran pemukiman di Lembeke ini. Kondisi tanah dan iklim yang mendukung membuat produk nilai aren tetap terjaga. Untuk bagaimana sebenarnya mengetahui lebih jauh berkaitan dengan pengembangan aren dan bahan-bahan aren diproduksi oleh masyarakat, kita akan jumpai mereka yang menggunakan aren sebagai ekonomi masyarakat lokal. Bu, dengan ibu siapa nih, Bu?
12: Nur Wahidah.
11: Nur Wahidah, Ibu Wahidah ya saya memanggilnya. Ibu, produksi gula aren ini dari mana nih, Bu?
12: Kebetulan kan dari awal memang keluarga itu buat gula merah.
11: Ya,
12: Om dari Kai, Om. Nah, kadang kan gula itu bisa kering airnya, Pak.
11: Iya,
12: jadi
11: iya.
12: Karena sebagian orang kampung itu buat, jadi kita sebagian ada antar drop dari kampung.
11: Bagaimana, Bu? Usaha ini dikembangkan sejak turun-temurun, Bu. Apakah memiliki peluang yang masih baik, Bu?
12: Insya Allah. Karena kebetulan juga kan dari kolang-kaling, dari saya kecil itu orang tua memang buatnya kolang-kaling.
11: Kolang-kaling. Kolang-kaling. Selain gula merah, kolang-kaling bisa diproduksi apa aja nih, Bu?
12: Airnya bisa juga, Pak. Airnya kebetulan ada.
11: Oh, airnya juga ada?
12: Airnya.
11: Ini bentuknya seperti ini, Bu, ya?
12: Iya.
11: Kalau yang di atas berapa, Bu?
12: Satu tangkupnya yang di atas ini 5.000.
11: 5.000. Kalau di bawah?
12: 6.000.
11: Ini bentuk mangkok?
12: Mangkok.
11: Kalau bentuk mangkok ini berapa, Bu?
12: Satu kilonya 35.000.
11: 35.000. Permintaan pasar yang terus meningkat membuka kesempatan bagi petani dan pengrajin untuk memproduksi jenis aren-arenan ini. Terus ikuti perkembangan UMKM untuk produk gula aren di kawasan Lembeke, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya Rudi Mulyadi dan Mr. Kulah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan beralih ke daerah lainnya di mana para pengusaha kuliner di Kalimantan Barat kini cenderung menggunakan anak-anak muda dalam mengelola usahanya. Kondisi ini menjadi tren dalam menaikkan omset penjualan dengan sentuhan layanan dan cita rasa modern. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Syarfa Alidia.
13: Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan yaitu Ayam Asap. Ayam Asap ini merupakan salah satu UMKM yang sudah merambat menjadi franchise yang juga cukup menyebar di Kalimantan Barat, salah satunya di Melawi, Sintang dan juga Sanggau. Dan saya sekarang sedang berada di Ayam Asap Kabupaten Melawi.
14: Di tengah berkembangnya dunia kuliner di Kalimantan Barat, sebuah UMKM kreatif yang berhasil mencuri perhatian masyarakat. Namanya Juragan Ayam Asap. Juragan Ayam Asap tumbuh menjadi usaha kuliner yang menghadirkan cita rasa khas dengan sentuhan modern dan kreatif yang melibatkan seluruh pegawai anak-anak muda. Dengan mengandalkan racikan bumbu pilihan dan proses pengasapan yang khas, setiap sajian menghadirkan aroma yang menggoda dan rasa autentik yang sulit dilupakan. Perpaduan antara tradisi dan inovasi. Kepala Toko Ayam Asap di Kabupaten Melawi, Erga Ovyananda menyatakan, pertumbuhan usaha kuliner yang dikelolanya berdampak positif. Bahkan bisnis kuliner ini nyaris tidak terdampak oleh kondisi daya beli masyarakat.
15: Juragan Ayam Asap di Melawi ini merupakan salah satu cabang dari 4 ayam asap yang ada di Kalimantan Barat, yaitu ada di Sintang, di Melawi, di Sekandau, kemudian di Sanggau. Dan di Melawi ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu dan respon masyarakat sangat baik sekali dengan adanya peningkatan penjualan dan segala macam di Melawi ini. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di Melawi tidak terlalu berpengaruh yang signifikan. Daya beli masyarakat juga menunjukkan respon yang positif. Artinya di Melawi ini tidak terlalu berdampak dari ekonomi dan daya beli masyarakat yang ada di Melawi. Karena juga kami tidak hanya menjual produk yang otentik, tapi juga kami memberikan pelayanan dan rasa yang membekas di hati konsumen.

0: satu makanan favorit di sini yaitu ayam asapnya. Kemudian juga ada menu-menu tambahan lainnya. Ini emang enak banget, dicocol dengan sambal mereka.
1: Semangat, kreativitas, dan kerja keras menjadi fondasi utama perjalanan Juragan Ayam Masap yang sudah memiliki 5 cabang di Kalimantan Barat. Dari dapur sederhana, kini produk mereka mulai dikenal luas dan menjadi penambahan citra positif UMKM anak muda Kalimantan Barat.
2: Karena sebenarnya anak-anak muda ini lebih cepat beradaptasi terhadap cita rasa yang semakin berkembang.
3: Kalau kuliner pagi, siang, sore, malam, orang pasti cari. Nah, disitulah peluang anak muda mengambil pasar yang memang karakternya memang di bidang kuliner.
4: Demikian dari Kabupaten Melawi, saya Syarfa Lydia Permata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
7: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terkait dengan pembayaran dam bagi jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan pembinaan terkait pembayaran dam telah dilakukan sejak jemaah masih berada di tanah air. Sosialisasi tersebut diberikan melalui manasik haji, termasuk mengenai tata cara pembayaran dam, badal haji, dan kurban sesuai ketentuan yang berlaku. Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Rizka Anung Nata, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pembayaran dam. Dalam aturan tersebut, pembayaran dam di Arab Saudi wajib melalui ADAHI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Sementara bagi jemaah yang memilih membayar di Indonesia dapat menyalurkan melalui lembaga resmi seperti Basnas dan lembaga yang telah tetapkan pemerintah. Berikut keterangan dari Rizka.
9: Melakukan baik-baik pembinaan ini tidak hanya di sini, tapi saja jemaah reguler di tanah air melalui Direktur Bina Haji Reguler telah banyak melakukan pembinaan berupa manasi ataupun terkait dengan dam ataupun badal ataupun kurban. Dan terkait dam ini, kita jauh juga sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen yang mengatur terkait dengan pembayaran dam. Artinya adalah ketika pembayaran dam ini di Arab Saudi, maka diwajibkan melalui ADAHI.
8: Dan Reja menjelaskan hasil pengawasan dan edukasi selama emosi operasional haji masih menemukan sejumlah KBU yang melakukan pembayaran dam di luar mekanisme resmi, namun melalui pendekatan persuasif dan pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan, sebagian besar KBU bersedia menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Dana yang sebelumnya disalurkan pada pihak yang tidak berwenang pun berhasil ditarik kembali dan dibayarkan melalui ADAHI. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
7: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia persatu dari Serui dimana saja Anda berada, pukul 14:03 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar baru saja kita ikuti tadi ya, dari pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur, warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke Pro 1 RRI Serui, akan terus kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan dan iklan layanan masyarakat yang kami harapkan dapat menambah ruang informasi, juga menjadi teman aktivitas Anda, menjadi inspirasi dan penyemangat Anda. Ya, baik pendengar, ada satu atensi masuk ya via WhatsApp di pukul 12.58 menit lalu. Ya, pada acara Pilpen ya, ada ketinggalan karena sudah terlanjur. Kita tutup acara Pilpen edisi hari ini ya. Atensi masuk dari Kakak Nurmanobi. Ya, selamat siang Kakak cantik, selamat bertugas. Oke, selamat siang juga ya buat Kakak Nurmanobi. Ini dengan Airandex. Wow, luar biasa. Ya, selamat siang buat Airandex di Kompleks 221. Ya, Airandex mau salam-salam buat yang punya kota Ombak Sarmi. Ada Abang Vanuel, Yaas, Bapak Bong, Mama Bong, Melan, dan Adik Abi. Dan selamat bersantai buat Tete Koma dan Nene Sineri. Oke, okay. Ya, terima kasih buat Kakak Nurmanobi yang sudah bergabung di ya di acara Pilpen tadi ya. Namun sudah terlanjur kami tutup, namun tetap kami bacakan atensinya. Sekali lagi terima kasih buat Kakak Nurmanobi. Selamat siang ya, selamat beraktivitas buat Kakak Nurmanobi dan keluarga.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan ya lagu requestan dari Paman Roni tadi yang tidak sempat kami putarkan karena harus bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta Wawing Papuma, spesial buat Mamit yang ada di seputaran Yapan sana. Semoga Mamit terhibur ya.

Ya, baik pendengar setia Persatu RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 14:22 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Persatu RRI Istri di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Persatu Istri. Ya, pendengar, hari ini Kamis 11 Juni 2026 merupakan pembukaannya Piala Dunia 2026. Berikut kami sampaikan informasi seputar pembukaan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, upacara pembukaan dan laga perdana Piala Dunia 2026 resmi digelar pada Kamis 11 Juni 2026 di Estadio Azteca, Mexico City. Turnamen ini dibuka dengan pertandingan grup A antara tuan rumah Meksiko

selain di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada akan mengadakan upacara pembukaan secara terpisah pada Jumat 12 Juni 2026 menyesuaikan dengan jadwal pertandingan pertama di negara masing-masing. Ya, upacara pembukaan dimeriahkan oleh sejumlah musisi global ternama yang membawakan lagu-lagu dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Penampil tersebut meliputi Shakira, J Balvin, Burna Boy, Mana Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, dan Los Angeles Azules. Ya, pendengar, Stadion Azteca mencetak sejarah sebagai stadion pertama di dunia yang menjadi tuan rumah upacara pembukaan dan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, yakni pada edisi 1970, 1986, dan 2026. Ya, pendengar, untuk menyaksikan turnamen akbar yang diikuti oleh 48 negara ini, Anda bisa menontonnya melalui saluran televisi TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Ya, baik pendengar, terkait dengan upacara pembukaan Piala Dunia ya, yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa menit lalu, kembali kami hadirkan masih seputar Piala Dunia. Ya, Meksiko dijagokan hempaskan Afrika Selatan di laga pembuka Piala Dunia 2026. Ya, baik pendengar, tirai Piala Dunia 2026 akan disegera dibuka Jumat dini hari nanti. Salah satu tuan rumah Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan. Laga itu menjadi menarik karena keduanya juga pernah bertemu di laga pembuka Piala Dunia 2010 saat Afrika Selatan bertindak selaku tuan rumah. Skornya waktu itu sama kuat 1-1. Ya, pendengar, waktu itu Siphiwe Tshabalala mencatatkan namanya dalam buku sejarah dengan gol pembuka spektakuler yang membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira. Rafael Marquez yang akan hadir kembali pada Piala Dunia 2026 sebagai asisten Javier Aguirre mencetak gol belasan untuk menyamakan kedudukan. Ya, pendengar, kini menarik untuk ditunggu apakah Meksiko yang akan memanfaatkan posisi tuan rumah untuk meraih kemenangan atau justru Afrika Selatan yang akan mengejutkan. Yang pasti laga dini hari nanti untuk itu ya. Laga dini hari nanti kami prediksi akan berlangsung ketat. Ya, alasannya selain kekuatan kedua tim relatif seimbang, kemenangan juga akan melebarkan peluang lolos dari penyisihan grup. Mengingat di grup A ini juga ada dua tim kuda hitam lainnya, yaitu Korea Selatan dan Republik Ceko. Pendengar, jika para pemain tampil sesuai dengan skema yang dijalankan kedua pelatih, penulis memprediksi Meksiko akan menang dengan skor tipis 1-0 atau 2-1. Pengalaman bermain di level internasional secara terus-menerus, ditambah tampil di depan publik sendiri di Stadion Azteca di Mexico City, menjadi nilai

Sehingga tim berjuluk L3 itu dijagokan menang. Ya pendengar, selain faktor tuan rumah, rekor pertemuan kedua tim di mana dari 4 kali pertemuan, Meksiko unggul 2 kali dari dan Afrika Selatan menang sekali, serta draw sekali, membuat Raul Jimenez dan kawan-kawan sedikit di atas angin. Ya, pendengar, Afrika Selatan dengan ketahanan fisik as tim-tim Afrika, ya, hanya akan sebatas memberi kesulitan saja. Selebihnya, Meksiko masih akan keluar sebagai pemenang di turnamen sepak bola paling akbar di muka bumi tahun 2026 ini.

Baik, pendengar setia Persatuan RRI Surabaya, di mana saja Anda berada, pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih terkait seputar Piala Dunia, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 segera dimulai. Ya, pendengar, pagelaran Piala Dunia 2026 segera dimulai dengan upacara pembukaan yang diprediksi menjadi yang terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola dunia tersebut. Hal ini seiring dengan konsep baru yang menghadirkan tiga negara sebagai tuan rumah, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Pendengar, berbeda dengan edisi sebelumnya, pembukaan Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tiga kota berbeda dalam dua hari pelaksanaan, yakni pada 11 hingga 12 Juni waktu setempat atau 12 hingga 13 Juni waktu Indonesia. Format ini juga menjadi bagian dari sejarah baru seiring dengan penambahan jumlah peserta menjadi 48 tim. FIFA menetapkan Meksiko sebagai lokasi pembukaan pertama yang akan digelar di Meksiko City. Upacara pembukaan berlangsung pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau sekitar 90 menit sebelum laga pembuka antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Ya, pendengar, selanjutnya pembukaan kedua akan digelar di Toronto, Kanada pada hari Sabtu 13 Juni pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan Kanada melawan Bosnia Herzegovina yang dijadwalkan kick off pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sementara itu pembukaan ketiga berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan Amerika Serikat menghadapi Paraguay pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk masyarakat Indonesia, siaran langsung Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui TVRI. Selain itu, tayangan juga tersedia melalui layanan digital atau over the top. Di antaranya Pola Play dan Max Stream TV melalui aplikasi berlangganan. Dengan konsep multinegara dan skala yang lebih besar, Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi perhelatan yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tetapi juga pengalaman baru bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda, masih terkait tentang Piala Dunia 2026. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Demo massa hingga cuaca buruk warnai persiapan Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, kekhawatiran muncul di Meksiko menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah dengan Afrika Selatan pada 11 Juni 2026. Situasi keamanan di sekitar Stadion Azteca menjadi perhatian setelah adanya aksi demonstrasi di wilayah tersebut. Ya, mengutip dari laman AFP, dikabarkan sejumlah demonstran sempat memblokade akses jalan menuju stadion pada hari Selasa 9 Juni 2026 lalu. Meski demikian, aparat kepolisian berhasil mencegah massa mendekat ke area utama pertandingan. Ya, dan aksi tersebut melibatkan ribuan orang dan menjadi bagian dari rangkaian protes yang terjadi di ibu kota Meksiko. Pemerintah menyebut aksi itu sebagai bentuk provokasi, namun menegaskan bahwa situasi menjelang laga pembuka tetap terkendali. Ya, di tengah isu keamanan, faktor cuaca juga ikut mewarnai persiapan turnamen. Gangguan cuaca ekstrim sebelumnya sempat terjadi pada laga uji coba internasional di Amerika Serikat. Pertandingan antara Inggris dan Costa Rica di Orlando pada Rabu 10 Juni 2026 ya harus tertunda akibat hujan lebat disertai badai petir. Kondisi tersebut sempat menghentikan jalannya laga sebelum akhirnya kembali dilanjutkan. Pendengar, setelah pertandingan berlanjut, Inggris tampil dominan dan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Salah satu sorotan datang dari pemain muda yang tampil menonjol dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Ya, di laga pemanasan lainnya, Portugal juga mencatat hasil positif dengan kemenangan tipis atas Nigeria. Namun perhatian tertuju pada absennya Cristiano Ronaldo yang tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia, Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, edisi Kamis 11 Juni 2026, dengan topik utama, kebersihan lingkungan adalah bebas dari kotoran sampah dan polusi udara yang mengakibatkan penyakit. Baik pendengar, berita ini akan dirangkaikan dengan sejumlah berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, dalam Berita Lintas Serui Sore.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita pertama. Pelni Serui layani diskon tiket kapal 30% selama libur sekolah. Laporan Cindy Faidiban.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Pelni Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
2: Untuk tiket yang diskon itu 20 Juni itu ke arah Jayapura dan Ciremai, juga 22 Juni ke arah barat Sorong dan seterusnya. Untuk 4 Juli itu Ciremai juga ke arah Jayapura.
1: Menurut Diknawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
2: Dari tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas pelabuhannya. Untuk ketentuannya, tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus.
1: Diknawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kebersihan lingkungan adalah bebas dari kotoran sampah dan polusi udara yang mengakibatkan penyakit. Laporan Hengki Wapai.
3: Kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi. Jadi tempatnya sehat, rapi, aman, dan nyaman buat ditinggali. Seperti lingkungan rumah, jalan got, sungai, dan pasar. Bersih semuanya itu tidak kotor. Utama dari kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan bersih, nyamuk, lalat, tikus, bakteri berkurang. Kita jadi tidak gampang sakit DBD, diare, muntaber, leptospirosis, dan air tanah juga tidak tercemar. Kenyamanan dan keindahan, jalan tidak becek, tidak bau sampah, pemandangan rapi, sehingga orang jadi betah di rumah beraktivitas. Lingkungan kotor, stres, lingkungan bersih, hati tenang. Keberlanjutan sampah tidak numpuk di sungai, laut, got, tidak mampet banjir, tanah tetap subur. Jadi sehingga anak cucu kita nanti masih bisa nikmati lingkungan yang bagus. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penanggulangan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Kayoi, ketika ditemui RRI dalam komentarnya. Dikatakan Kayoi, lingkungan itu luas, kotor, contoh bersih, rumah sampah numpuk, debu tebal disapu, sampah dibuang tiap hari. Kebersihan lingkungan tidak dikotorin, rajin bersihin. Karena lingkungan bersih itu tidak datang sendiri, tapi hasil kerjasama. Hengki Wapai melaporkan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke berita terakhir. Kadis PUPRKP tanggapi keluhan warga di Halo RRI. TPU Newi sudah penuh. Laporan Cindy Faidiban.
1: Naik kondisi TPU Newi yang sudah penuh.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Yapen menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Alo RRI terkait kondisi tempat pemakaman umum TPU Newi yang dinilai sudah penuh namun masih terus digunakan untuk pemakaman. Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu pendengar RRI Sam yang menyoroti keterbatasan lahan di TPU Newi dan meminta perhatian pemerintah daerah agar segera menyiapkan solusi bagi kebutuhan lahan pemakaman masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Kepulauan Yapen Jumirto Dwi Bongga menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan masyarakat melalui program Alo RRI. Menurutnya kondisi TPU Newi saat ini sudah hampir penuh, memang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah.
1: Pertama terkait pertanyaan Bapak Sem di Kampung Banawa mengenai kondisi TPU Newi yang sudah penuh namun masih difungsikan. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian bersama. Untuk lokasi TPU baru sebelumnya telah dilakukan peninjauan lokasi di wilayah Burai dan mungkin
2: ia menjelaskan pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap beberapa lokasi yang berpotensi dijadikan tempat pemakaman umum baru, salah satunya di wilayah Orai. Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan penetapan lokasi dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
1: Akan ditinjau di beberapa lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Ke depan, pemerintah akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait agar penyediaan lokasi baru dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya melihat dari kemampuan fiskal.
2: Kedepan pemerintah daerah akan bersinergi dengan OPD terkait untuk membahas menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyediakan lokasi TPU baru sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, baik pendengar, demikian Warta Berita Lintas Rui Sore, edisi Kamis 11 Juni 2026. Mau pilih kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, baik pendengar setiap persatu dari Sri, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Betas yang bisa hidup kalau Alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alis ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobat masih bersama program Masa atau Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, apa kabar? Semoga saja Anda masih dalam kondisi sehat-sehat selalu ya, dalam menjalani segala rutinitas di sore hari ini, apapun itu rutinitas ataupun aktivitas Anda. Kami ucapkan selamat sore, tetap semangat ya, dan juga tetap jaga kondisi Anda tetap sehat selalu, tetap fit, agar semangat aktivitas Anda tetap terus berjalan lancar. Anda menikmati suasana sore hari ini dengan berolahraga. Selamat sore, selamat berolahraga. Ataupun Anda yang stay at home, santai-santai saja di rumah. Kami juga menyapa Anda. Selamat sore untuk Anda semua. Berikan kolaborasi musik top mancanegara, juga lagu-lagu top Indonesia. Kolaborasi musik kami hadirkan menemani kebersamaan Anda. Bahkan di pukul 17.50 mendatang juga kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang religi hingga jelang azan maghrib bagi kaum muslimin, muslimah di kota Serui dan sekitarnya. Ya, nanti kami hadirkan ya di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur hingga jelang petang. Ya, berdengar dari kawasan Jalan Patimura, masih bersama Pro 1 Serui dan kami hadirkan deretan hiburan musik, kolaborasi musik baik top mancanegara juga top Indonesia untuk Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Oke, masih di 96.4 FM Pro 1 Serui sore ini. Selamat sore. Semangat aktivitas buat orang semua ya. Saya Dehansel masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda. Kita jelang petang ya, dan nantinya juga kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang religi di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur, terutama bagi kaum muslimin, muslimah di kota Serui dan sekitarnya, nanti ya di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Timur hingga jelang azan. Dan jelang petang, berbagai program acara siar juga masih akan terus kami hadirkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui. Semangat aktivitas untuk dorong semua. Selamat sore.

Selamat sore pendengar program A1 RRI Serui, terkhusus bagi pecinta sepak bola di kota Serui dan sekitarnya. Piala Dunia 2026 resmi akan dimulai dalam hitungan jam. Namun berbagai kontroversi telah lebih ya dulu mengiringi persiapan turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut, seperti arak-arakan keliling kota. Dan selain itu, sorotan utama datang dari tingginya harga tiket dan juga sejumlah persoalan terkait kebijakan visa di Amerika Serikat. Nah, beberapa pekan kemarin ya, rakan-rakan sudah diselenggarakan dengan menempuh rute seputar kota Kabupaten Kepulauan Yapen dengan bendera-bendera dari masing-masing wilayah pembelian masing-masing ya, maksud kami di tim kebanggaan masing-masing. Nah, sementara untuk menjelang pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Esteza Mexico City pada 11 Juni 2026 ini, kabarnya Presiden FIFA Gianni Infantino turut angkat bicara mengenai sejumlah kritik yang mengemukakan terhadap penyelenggaraan turnamen yang bakal diselenggarakan. Dan menurutnya, FIFA telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan seluruh persiapan perjalanan sesuai rencana di tengah beragam tantangan yang akan dihadapi bersama.

Sementara itu kabarnya Piala Dunia 2026 bakal menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan sebanyak 48 negara peserta. Dan turnamen ini juga bakal pertama kalinya digelar secara bersama oleh 3 negara, yakni diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Pendengar, dalam beberapa pekan terakhir, harga tiket menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan. Sebagian tiket pertandingan dilaporkan mencapai puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Bahkan sehingga memunculkan kritik dari para penggemar yang menilai bahwa akses untuk menyaksikan langsung pertandingan menjadi semakin mahal. Dan sudah pasti ya, untuk pertandingan di Piala Dunia kali ini cukup berbeda karena diselenggarakan di beberapa daerah ya, seperti di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sementara FIFA juga menilai bahwa penetapan harga tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Nah, jika dibandingkan dengan berbagai ajang olahraga besar lain di Amerika Utara, organisasi sepak bola dunia itu juga menyoroti keberadaan tiket dengan harga yang jauh lebih terjangkau bagi para penonton. Selain persoalan tiket, nah pendengar, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang berdampak pada beberapa pihak yang terkait dengan turnamen tersebut. Kabarnya sejumlah individu, termasuk ofisial bahkan supporter dari beberapa negara, dilaporkan mengalami kendala untuk memasuki wilayah Amerika Serikat menjelang berlangsungnya kompetisi tersebut. Nah, meskipun berbagai kritik terus bermunculan, FIFA kini tetap optimis bahwa Piala Dunia 2026 akan berlangsung sukses dan bakal menjadi salah satu edisi paling bersejarah. Sementara antusiasme jutaan penggemar di seluruh dunia diharapkan mampu mengalihkan perhatian dari kontroversi yang muncul menjelang kick-off turnamen sepak bola Piala Dunia yang bakal diselenggarakan beberapa jam lagi.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Oke, dan masih bersama program 1 RR Instrui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih hadirkan upgrade informasi sore ini ya, dan masih seputar jelang peralatan Piala Dunia yang bakal diselenggarakan beberapa jam lagi. Oke, dan peregar, masih kami hadirkan juga upgrade informasi untuk Anda. Dari laman resmi portal rri.co.id juga dikabarkan kekhawatiran muncul di Meksiko menjelang pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah dengan Afrika Selatan pada hari ini 11 Juni 2026. Dan kabarnya situasi keamanan di sekitar Stadion Azteca kini menjadi perhatian setelah adanya aksi demonstrasi di wilayah tersebut. Nah, pendengar, mengutip dari laman AFP, dikabarkan sejumlah demonstran kini sempat memblokade akses jalan menuju stadion pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Dan meskipun demikian, aparat kepolisian berhasil mencegah massa mendekat ke area utama pertandingan. Aksi tersebut melibatkan ribuan orang, bahkan menjadi bagian dari rangkaian protes yang terjadi di ibu kota Meksiko saat ini. Pemerintah menyebut aksi tersebut sebagai bentuk provokasi, namun menegaskan bahwa situasi jelang laga pembuka tetap terkendali. Nah, di tengah isu keamanan, faktor cuaca juga turut ikut mewarnai persiapan turnamen tersebut. Gangguan cuaca ekstrim sebelumnya sempat terjadi pada laga uji coba internasional di Amerika Serikat. Dan kabar selanjutnya, pertandingan antara Inggris dan Costa Rica yang digelar di Orlando pada Rabu 10 Juni kemarin juga harus tertunda akibat hujan lebat disertai badai petir. Sementara kondisi tersebut sempat menghentikan jalannya laga sebelum akhirnya kembali dilanjutkan. Nah, setelah pertandingan berlanjut, Inggris pun tampil dominan dan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-0. Salah satu sorotan datang dari pemain muda yang tampil menonjol dengan kontribusi 1 gol dan 1

Ratu Aziz. Di laga pemanasan lainnya, Portugal juga mencatat hasil positif dengan kemenangan tipis atas Nigeria. Namun perhatian pun tertuju pada absennya Cristiano Ronaldo yang tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Ya, sementara itu pendengar ya, Piala Dunia 2026 resmi akan dimulai dalam hitungan jam. Namun berbagai kontroversi telah lebih dulu mengiringi persiapan turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Menjelang pertandingan pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Artesia Mexico City pada hari ini 11 Juni 2026, Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan sebanyak 48 negara peserta. FIFA menilai penetapan harga dari visa masih berada dalam batas yang wajar dan ini tidak menjadi sebuah problem ya bagi para penggemar sepak bola apalagi penonton. Nah, selain persoalan tiket dan visa, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan imigrasi di Amerika Serikat yang kini tengah dilancarkan atau dijalankan.

Di sisi lain pendengar, ada juga isu wasit dan juga politik yang membayangi persiapan Piala Dunia 2026. Wow. Dan masih dari laman resmi portal rrd.co.id, pendengar, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 pada hari ini 11 Juni 2026, FIFA pun kembali menghadapi kontroversi. Setelah seorang wasit asal Somalia gagal memasuki Amerika Serikat. Bahkan kabarnya peristiwa tersebut menambah daftar isu non-teknis yang membayangi turnamen sepak bola terbesar di dunia yang bakal diselenggarakan. Sementara berdasarkan kabar dari AFP sendiri, wasit Somalia Omar Abdul Qadir Artan dilaporkan ditolak masuk saat tiba di Miami pada akhir pekan lalu. Nah, otoritas imigrasi Amerika Serikat mengambil keputusan tersebut setelah muncul pertimbangan terkait aspek keamanan yang bakal diselenggarakan pada perhelatan Piala Dunia yang dinanti-nantikan ya saat ini dalam pembukaannya pada edisi hari ini 11 Juni. Tinggal menunggu jam saja. Sementara akibat keputusan tersebut, FIFA pun memastikan Artan tidak akan menjadi bagian dari perangkat pertandingan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Nah, pendengar, selain persoalan wasit Somalia yang isunya beredar terkait isu wasit dan politik bayangi persiapan Piala Dunia 2026 ini. Nah, selain persoalan wasit tersebut, perhatian juga tertuju pada keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 ini. Kehadiran dari tim tersebut dinilai menjadi pencapaian tersendiri mengingat situasi hubungan yang rumit antara Iran dan Amerika Serikat. Di sisi lain, hubungan dekat Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga turut menjadi bahan pembicaraan menjelang kick-off atau pembukaan turnamen Piala Dunia 2026 yang bakal diselenggarakan beberapa jam lagi di siang hari ini ya, 11 Juni. Trump bahkan dikabarkan berencana menghadiri sejumlah pertandingan, menandakan besarnya perhatian pemerintah Amerika Serikat terhadap suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini. Program yang memberikan pesan bagi Anda sehingga berpengaruh untuk keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Setiap orang memiliki hidup yang sangat berbeda dari diri Anda. Perspektif mereka akan hidup juga pasti berbeda. Jangan samakan hidup Anda dengan mereka. Jangan samakan pula cara pandang Anda dengan mereka. Setiap orang punya alasan sendiri dalam memilih jalan hidupnya. Setiap orang juga punya masalah yang berbeda dalam hidupnya. Jangan samakan masalah Anda dengan mereka. Tidak ada masalah di dunia ini yang sama, yang dialami oleh setiap orang, walaupun mungkin saja persoalan yang dihadapi adalah hal yang sama. Anda tidak bisa langsung menghakimi dari sudut pandangan Anda secara pribadi. Oleh karena itu, jangan berpikiran buruk terhadap orang lain. Jangan menuduh, jangan berprasangka, apalagi menghakimi. Berpikirlah positif terhadap siapapun yang Anda temui. Demikian perjumpaan kami di pesan hari ini. Saya Adriana Usmani. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu, hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan lukamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu,

Membesar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Heart, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rih, Rifki, kemana?
3: Kelas, wes,
2: mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, petang jelang malam pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar kami akan hadirkan warta berita gempa Papua, Sekorwil 1 Papua untuk edisi 11 Juli 2026. Kita nantikan bersama sambil satu persembahan hiburan masih terus menemani suasana petang jelang malam Anda ya. Dan untuk warta berita Gema Papua kali ini diproduksi langsung oleh RRI Bovendigul bersama warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua.

Ya baik saudara pendengar, di pada saja berada pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, Korwil Nusantara 1 Jayapura bersama RRI Bovendigul, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengajak Anda pendengar, kita ikuti Gemah Tanah Papua, produksi RRI Bovendigul.

0: Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sokorwil 1 Jayapura, edisi Kamis 11 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Indah Lestari. Kami awali berita pertama. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Menyusul status perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan, perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
2: Jadi status penanganan perkara sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Karena sudah penyidikan berarti sudah boleh upaya paksa. Dan upaya yang paling pertama dilakukan adalah penggeledahan dan penyitaan untuk segera mengamankan alat-alat terutama dokumen-dokumen terkait.
1: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%. Dari RRI Jayapura dilaporkan Reski Kurniawan.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar
5: selama 2 bulan ini
4: sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Zuban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan Sembako Tahap 2 MBA01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sembako tahap 2 MB-A01 tahun 2026 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi. Penyaluran bantuan tersebut resmi dimulai pada Rabu 10 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga Senin 15 Juni 2026. Di mana kegiatan penyaluran dipusatkan di Jalan Pepera guna memudahkan masyarakat penerima manfaat dari kedua distrik dalam memperoleh hak bantuan sosial mereka. Program bantuan sosial tahap kedua ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Secara nasional, penyaluran PKH dan bantuan sembako tahap kedua tahun 2026 memang berlangsung pada periode April hingga Juni 2026. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Nabire, Agustina Papare, saat ditemui, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Ia mengimbau kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar agar datang sesuai jadwal dan membawa dokumen yang diperlukan saat pengambilan bantuan. Ia juga menambahkan, pihaknya bersama petugas pendamping sosial terus melakukan koordinasi dan pengawasan agar proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.
6: Ada dua program, ada PKH dan ada sembako. Sudah ada BNBA-nya dari Kementerian Sosial, jadi sudah ditempel semua di papan, tinggal KPM datang melihat saja dan kami layani. Kalau nama NIK cocok, kami layani. Program dari Kementerian Sosial, ada dua program, ada program PKH. PKH itu program Keluarga Harapan dan ada program sembako sendiri yang ditangani langsung dari teman-teman TKSK. Harapan kami dari mereka habis ambil bansos ini mungkin bisa digunakan dengan baik agar kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Mungkin angka kemiskinan di Kabupaten Nabire juga bisa berkurang, itu harapan dari kami. Jadi di sini yang kami layani ada dari sembako. Sembako saja itu KPM menerima 600 ribu. Sedangkan program PKH, program Keluarga Harapan itu bervariasi sesuai dengan komponennya. Jadi di sini ada komponen lansia, ada komponen disabilitas, komponen anak, anak sekolah dan kesehatan. Kesehatan itu dari ibu hamil, dari anak usia dini, terus komponen pendidikan dari anak SD sampai dengan SMA. Jadi dibayarkan per komponen ini. Misalnya satu kartu keluarga itu udah punya komponen lengkap ini. Ada SD, SMP, SMA. Itu bantuannya bervariasi. Ada yang sampai dapat di 2 juta, 3 juta lebih. Jadi berbeda dengan program sembako. Kalau sembako saja cuma 600 ribu.
5: Warga masyarakat penerima manfaat di Distrik Nabire dan Distrik Teluk Kimi diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan selama proses penyaluran berlangsung serta menjaga ketertiban demi kelancaran pelayanan kepada seluruh penerima bantuan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini tengah disiarkan Sokorwil 1 Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Beralih ke berita selanjutnya, Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung bersama Kepala Distrik serahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Berikut laporan dari RRI Bovendigo, Yohanes Degoden.
7: Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung telah membangun dapur umum untuk warga pengungsi ancaman kelompok kriminal bersenjata dari distrik Manggelung yang dipusatkan di Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS, Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul. Dapur umum ini langsung ditangani ibu-ibu pengungsi yang dipantau Panitia Dapur Umum dan Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung. Untuk sementara, sambil menunggu situasi aman, mereka masih menggunakan gedung gereja sebagai tempat penampungan sementara. Kepala Distrik Manggelung Ruben Anggaingo menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi Tanah Merah MKDROS. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Manggelung tersebut, yakni Kampung Manggelung, Mangga 3, dan Kewam.
8: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Manggelung, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik, 3 kampung. Dari ibu kota Distrik Manggelung, Mangga 3, dan Kewam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
7: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung, Matius Mabeki, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelung di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MKDROS sebagai tempat penampungan sementara, sehingga melalui dapur umum dapat memanfaatkan bantuan yang ada untuk keperluan mereka.
9: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak yang mana sudah jemput di Wot sudah bawa itu sudah.
7: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelung, jumlah pengungsi yang sudah berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 282 jiwa. Selaku anak Manggelung, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelung, serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Kota Serui konvoi bersama sambut Piala Dunia 2026. Dari Serui dilaporkan Salo Ayomi.
10: Euforia menyambut Piala Dunia FIFA 2026 kembali terjadi. Ribuan warga Kota Serui dan sekitarnya turun jalan memadati jalan utama Kota Serui dalam konvoi bersama. Ketua Umum Fans Piala Dunia Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Woria, mengatakan konvoi bersama yang dilakukan sebagai bentuk euforia fans Piala Dunia dalam konvoi tersebut menghadirkan 11 fans negara peserta Piala Dunia. Konvoi yang menghadirkan ribuan warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya mendapat pengawalan langsung dari kepolisian Polres Yapen.
11: Untuk diketahui bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan sebagai ketua fans, kami sudah memberi arahan bagi para ketua fans di berbagai media untuk melaksanakan dan mentaati hasil rapat kami tanggal 31 Mei 2026 dan juga ada 11 tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta fans dari berbagai peserta Piala Dunia. Dan itu sudah kami sampaikan ke Kapolres dan kemarin kami sudah rapat pada tanggal 9 Juni 2026 dengan pihak Polres dan hal ini dipimpin langsung oleh Kabak Ops dan Ibu Kasat Lantas dan terima kasih karena dukungan dari Kapolres kepada kami para peserta fans ini dalam rangka konvoi yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 10 Juni 2026.
10: Kasat Lantas Polres Yapen, Ibtu Novita Ponataba menegaskan peserta konvoi wajib menaati aturan tertib teratur dalam konvoi bersama.
12: Kami akan mengawal sampai akhir kegiatan dan kami turun ke lapangan untuk melaksanakan perompoin di titik-titik rawan seperti yang kemarin sudah rute ditentukan oleh ketua panitia dan kami dari kepolisian, dan kami akan patroli mobile dengan tujuan agar pengguna jalan yang lain juga tertib dalam menyambut konvoi Akbar ini. Demikian.
10: Sementara itu, Kabak Ops Polres Kepulauan Yapen, AKP Mahmud E. Borut, setiap konvoi masyarakat wajib menaati aturan tertib berkendaraan selama konvoi.
13: Saya selaku Kabak Ops sebagai pengendali lapangan dalam kegiatan operasional, saya membawa kepada seluruh masyarakat Yapen ya, supaya taat sementara nanti dalam konvoi. Kami semua mengendaki supaya dari konvoi awal sampai terakhir itu ibaratnya teratur dan pulang ke rumah juga dalam keadaan aman. Jangan membuat masalah atau saling bersinggungan, bully atau mengejek sehingga terjadi hal yang tidak inginkan. Karena konvoi ini merupakan konvoi kedua, kemudian nantinya kalau saat penutupan, kalau terjadi konvoi ini keributan, dan berikutnya kami akan tidak membuat surat izin untuk kedua kalinya lagi.
10: Konvoi bersama yang menghadirkan fans Piala Dunia dari 11 negara hadir memadati lapangan pesawat Serui dengan mengenakan jersey, membawa bendera, menghiasi kendaraan, hingga menampilkan atribut khas negara favorit mereka. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
14: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undang lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan

0: kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif, diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya, beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas, hadir dan serap ilmu.
1: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan, pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Kalau dilihat dari sisi itu, fungsi kami Kesbangpol kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
0: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis sehat.

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Jayapura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Adapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Ya, selamat malam dan salam kembangkan selalu untuk Anda di Jelang Malam bersama Pro 1 RRI Serui di edisi siar 11 Juni 2026. Dan pendengar kita berada di jam 8 lebih 59 menit. Dan untuk Anda, kami cukupkan sajian musik hiburan di malam ini. Dan tepat di jam 21.00 atau jam 9 malam, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: udah banyak yang udah kita tutup lah. Ada 172 yang udah sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
1: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
2: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
4: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
1: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya Pak untuk para pemenang?
1: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Kak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Hendy Suryadi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Hendy, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Sedangkan jantung waktu jadi dirawat 10 hari, yang kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya, berdua, Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim, hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14

Hase. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia Menyapa Malam, kali ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali menerima surat kepercayaan atau letter of credential dari para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP. Sebanyak 9 dubes menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Prabowo. Lantas bagaimana momentum ini bisa dijadikan peningkatan kerjasama diplomasi politik, negosiasi perjanjian bilateral, peningkatan kerjasama ekonomi, perlindungan warga negara asing, serta mempererat pertukaran sosial dan budaya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang harus kita lestarikan dengan cara menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan di laut, melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai, tidak menggunakan pukat harimau dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan, menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai, di mana hutan bakau atau mangrove juga digunakan untuk berkembang biak berbagai jenis biota laut, serta memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Serui.
2: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk bersamanya hingga saat malam ini. Dan kita sudah masuk di jam 10 ya, lebihnya 8 menit. Dan tentunya menemani istirahat malam Anda pendengar, dan juga yang mungkin sampai saat ini masih bergelut dengan rutinitas ya, atau aktivitas di malam ini. Dan tentunya untuk Anda, ya, kami hadirkan juga musik hiburan untuk Anda ya dalam program siar Ruang Rindu ya. Dan juga untuk malam ini ya sudah kita buka jalurnya ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, selamat malam aja buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, dan juga yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam, salam kompakan untuk Anda. Ya, bersama saya Maria Antonet, kita jelang kebersamaan hingga nanti ditutup siar di malam ini ya.

juga menyapa untuk Anda pendengar yang ada di seputaran jalur Kodam ya, alias Konti Dalam, dan juga yang ada di seputaran jalur Tunuge ya, alias Turusana, yang mungkin malam ini terus setia ya di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Selamat malam, salam kompakan via udara untuk Anda pendengar setia Pro 1 di seputaran Turu ya.

saat kemarin ya, dalam pesta bola ya 2026, dan juga sudah melangsungkan ya seremoni di tanggal 10 kemarin ya, sudah pembukaan. Dan tentunya dini hari nanti di jam 4 waktu Indonesia Timur akan hadir ya pertandingan perdana ya pembukaan Piala Dunia 2000

Ya, dan tentunya buat Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di malam ini bisa bergabung di line telepon 3293 kali. Dan mungkin untuk menyapa pendengar setia Pro 1 dan mungkin memilih lagu favoritnya ya di malam ini untuk menghibur pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya pendengar, dan tentunya akan hadir ya dini hari nanti partai pembuka ya untuk Piala Dunia FIFA atau yang sering disebut Piala Dunia, ya kompetisi sepak bola internasional yang diakui oleh timnas senior putra ya, anggota Federasi Sepak Bola Internasional. Ya, dan tentunya untuk dini hari nanti waktu Indonesia Timur di grup A akan bertemu ya tuan rumah ya, Meksiko akan bertemu dengan Afrika Selatan dan juga Korea Selatan akan bertemu dengan Ceko. Ya tentunya di esok hari di mana jadwal pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 esok hari waktu Indonesia Timur tepatnya di jam 4 pagi ya. Ya babak grup A akan mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, dan masih di grup A juga Korea Selatan bertemu dengan Ceko. Ya tepat nanti di jam 11 ya.

Ya, tentunya di edisi 12 Juni 2026 untuk esok hari, dua pertandingan sekaligus di grup A. Oke, dan pendengar, bagi Anda masih kami buka jalurnya untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di line telepon 3293 kali. Ya, dan tentunya sajian hiburan musik untuk Anda pendengar, terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, masih terus bersama di kesempatan malam ini dan tentunya ada yang ingin bergabung di line telepon 3293 kali. Ya, untuk Anda masih terus kami bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, nampaknya terputus dan bisa kembali untuk line teleponnya di 3293 kali.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya cord-sletting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya cord-sletting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tentunya sajian hiburan musik di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selamat malam juga buat pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk Anda kami cukupkan kebersamaannya, dan tentunya di jam 23.00 atau jam 11 malam ada jazz musik dan juga lagu-lagu rohani Kristen, dan ditutup dengan renungan malam. Jangan ditanya. Dan untuk itu selamat malam, dan tentunya kebersamaan kita di program siar Ruang Rindu akan berjumpa di esok hari di waktu dan jam yang sama, dan masih terus bersama Pro 1 RRI Srui. Ya, dan akhirnya saya Maria Internet pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami dengan ajaib sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon sequoia atau pohon redwood di California merupakan pohon yang tertinggi di dunia. Bisa mencapai lebih dari 100 meter. Secara logika, pohon setinggi itu membutuhkan akar yang menancap sangat dalam. Sama halnya bangunan yang tinggi membutuhkan fondasi yang dalam. Nah, pohon yang tinggi ini seharusnya punya akar yang juga dalam. Tapi faktanya, akar dari pohon yang paling tinggi di dunia ini sangat dangkal. Hanya sekitar 1-2 meter di bawah tanah. Nah, mengapa pohon yang tinggi ini bisa kuat menghadapi angin, badai, dan berbagai tekanan alam? Rahasianya ternyata adalah bahwa sekalipun akar-akarnya tidak terlalu dalam, tapi akar-akarnya menyebar begitu luas ke samping dan saling terhubung, saling terjalin erat dengan akar dari pohon redwood lainnya. Dan inilah yang membuat pohon ini menjadi kuat. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita saling mengasihi satu sama lain, maka kita pun akan menjadi kuat. Kalau kasih terjalin antara satu dengan lainnya, dalam keluarga, dalam komunitas, pasti akan ada kekuatan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 ini, Tuhan Yesus berkata, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Kasih biasanya dihubungkan dengan perasaan. Kalau kita merasa ada kasih kepada seseorang, maka kita mengasihi orang itu. Tapi kalau tidak ada rasa kasih, kita tidak akan mengasihi. Biasanya itu yang terjadi. Tapi dalam ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan satu hal yang berbeda. Kasih menjadi sebuah perintah. Dan sebagai sebuah perintah, maka kasih di sini tidak peduli apapun latar belakang dan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi mereka. Kasih di sini sekali lagi adalah sebuah perintah, bukan perasaan. Dalam kehidupan kita, biasanya kita memilih-milih orang untuk kita kasihi. Dan juga ada istilah, tak kenal maka tak sayang. Tapi di sini saudara, perintah Tuhan berbeda. Bukan soal kita kenal atau tidak kenal. Siapapun itu kita perlu mengasihi. Kasih di sini bukan berbicara tentang emosi, perasaan kita, tapi berkaitan dengan komitmen dan tindakan, sikap kita. Karena mengasihi di sini merupakan sebuah perintah, berarti kita tidak perlu bergantung kepada perasaan untuk bisa mengasihi. Tapi kita harus bergantung pada firman Tuhan untuk dapat mengasihi orang lain. Untuk mengasihi orang lain, itu butuh ketaatan, bukan emosi. Yaitu ketaatan pada firman Tuhan, bukan mengikuti perasaan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu alasan mengapa kita harus mengasihi. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus telah begitu mengasihi kita, orang yang berdosa, yang tidak layak, yang seharusnya binasa, tapi diselamatkan oleh kasihnya, maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita juga mengasihi orang-orang lain di sekitar kita, mulai dari keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian tentang kasih. Kami semua dipanggil untuk mengasihi, karena Engkau telah mengasihi kami. Terlalu sering kami menyandarkan kasih itu pada perasaan kami. Tapi saat ini kami mengerti bahwa kasih adalah sebuah perintah daripada-Mu yang tidak berlandaskan pada kondisi perasaan kami secara emosional, tapi berlandaskan pada firman-Mu yang menuntut ketaatan kami. Kami mau taat ya Tuhan untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu sehingga kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, memohon lawatan Tuhan atas setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang dari Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

0: Hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his Kemper, oh, Young was saved it and it's gone in, Kemper will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Catatan Peristiwa.
1: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua laga awal Piala Dunia 2026 yang merupakan pertandingan pembuka dari Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, disusul oleh duel Korea Selatan versus Republik Ceko. Kedua pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar ini. Dua laga awali Piala Dunia 2026. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Opan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam. Salam olahraga.
2: Selamat malam, Lukman. Salam olahraga.
0: Jaya. Bung Opan, gimana pertandingan di awal ini kita akan disuguhkan tuan rumah gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan nanti pukul 2 dini hari. Peluangnya bagaimana tuan rumah ini?
2: Iya, betul. Ini lumayan menarik karena ini seperti mengulangi pembukaan Piala Dunia di Afrika tahun 2010 ya. Pada saat itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan, kemudian ketemu Meksiko di partai pembuka. Dan kali ini setelah 16 tahun Meksiko sebagai tuan rumah, kemudian Afrika Selatan sebagai tamu, dan mereka ketemu lagi partai pembuka. Nah, secara umum ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga bagi mereka. Dua pertemuan sebelumnya saya sebutkan tadi memang agak mengagetkan karena didominasi oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan unggul satu kali, kemudian mereka tuh satu kali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat. Sebelumnya sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2000. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005, pada saat itu Afrika Selatan menang. Kemudian di pembukaan 2010 di Afrika Selatan, mereka menahan imbang Afrika Selatan, Meksiko. Dan ini yang ketiga, di pembukaan Piala Dunia 2026, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda nih. Selain Meksiko akan tampil sebagai tuan rumah yang didukung tentu oleh puluhan ribu penonton timnas di Stadion Aztec ini, dari beberapa pertandingan sebelumnya, sebutlah 5 pertandingan sebelumnya termasuk dari uji coba sebelum pembuka ini, Meksiko lagi di atas angin nih.
0: Lagi di atas angin.
2: Apa
0: karena peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bung Opan?
2: Iya, sebetulnya untuk putaran final Piala Dunia ini faktor peringkat sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu menjadi penentu. Kita lebih melihat kepada kualitas penampilan dan juga performa serta hasil, terutama di 5 pertandingan terakhir menjelang laga resmi ini. Kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan 5 kali pertandingan itu tidak pernah salah. Menghadapi Serbia mereka bahkan menang telak 5-1 beberapa yang lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim kuat dari Asia, mereka menang tipis 1-0. Kemudian sebelumnya mereka juga sudah mencoba tim asal Afrika, karena mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup dengan salah satu tim dari Afrika yang di Afrika Selatan. Maka mereka melakukan uji coba melawan Ghana dan mereka unggul telak 2-0. Kemudian sebelumnya hanya tim kuat Eropa, Belgia, yang berhasil menahan mereka imbang dengan 1-1. Dan juga Portugal, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026 ini, berhasil dengan mereka imbang. Nah, jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan, itu sangat sangat beda jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian melawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Melawan Panama sebagai uji coba, karena mereka sadar bahwa mereka satu grup dengan Meksiko, dan Panama dianggap sebagai tim yang warna atau surat permainannya mirip-mirip dengan Meksiko, mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun, tim kuat lainnya dari Afrika, dengan 1-2. Artinya dari 5 pertandingan terakhir ini saja terjadi ketimpangan. Nah, keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu publik sendiri kerap kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa agak mempengaruhi proses psikologis, karena kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia itu senantiasa agak sangat lumayan berat buat tuan rumah untuk bermain lepas.
0: Nah jadi malah jadi tekanan ya.
2: Menjadi pressure psikologis bagi mereka. Karena dengan segala statistik yang disebutkan tadi, mau tidak mau Meksiko menjadi tim yang sangat diunggulkan di partai pembuka ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan tentu dari publik Meksiko bahwa tidak ada hasil yang diinginkan oleh rakyat Meksiko kecuali kemenangan. Dan jangan lupa Bung Lukman, ini adalah peluang terbaik bagi Meksiko untuk bisa membuka atau melancarkan peluang mereka melangkah ke babak selanjutnya. Karena mereka di partai pembuka menghadapi salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di grup ini, yang Afrika Selatan. Sehingga tuntutan harus menang sekali lagi itu menjadi wajib bagi mereka.
0: Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Ini juga kan jadi tantangan tersendiri bagi Afrika Selatan. Ya. Untuk kalau kita lihat datanya kan sebenarnya ini Meksiko dikatakan 7 kali pembukaan Piala Dunia tidak pernah menang. 2 kali imbang, 5 kali kalah ini.
2: Iya, ini menjadi salah satu fakta yang lumayan unik. Selain fakta pertama yang disebutkan tadi bahwa ini adalah yang kedua kalinya mereka bertemu di pembukaan Piala Dunia, ya. 2010 dan 2026. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah Meksiko mendapatkan beban psikologis tambahan karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini menjadi fakta yang ke-8 di mana Meksiko selalu menjadi pelakon partai pembuka final Piala Dunia. Dan sebelumnya di 7 kali itu mereka belum pernah menang. Ya. Jadi agak bertambah nih beban psikologis bagi mereka, selain ada tuntutan dari dalam negeri main di publik sendiri, di hadapan publik sendiri mereka itu menang, kemudian melawan tim yang menjadi disebut-sebut sebagai tim lemah di grup A ini, ya kemudian mereka juga tidak pernah memenangkan pertarungan di laga pembuka dari 7 yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini semua menjadi akumulasi. Tapi sekali lagi, Meksiko adalah sebuah kekuatan sepak bola di Amerika Tengah, Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka kerap kali juga memberikan kejutan, ya, dalam setiap perhelatan Piala Dunia mereka ikuti. Apalagi toh pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang sangat pengalaman, banyak di antara mereka yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain Afrika Selatan. Kemudian skill individu pemain, jam terbang, kemudian organisasi permainan mereka tidak perlu disangsikan lagi. Dan faktanya adalah yang saya sebutkan tadi, di 5 pertandingan terakhir itu sangat berperan untuk bisa menunjukkan bagaimana performa tim di laga malam ini.
0: Iya, kalau bicara Piala Dunia, peringkat FIFA ini tidak bisa menjadi tolok ukur kemenangan ya, Bung Opan ya?
2: Oh, salah satu yang menjadi tolak ukur tentu itu. Nah, bagaimanapun peringkat di FIFA itu, apalagi kalau peringkatnya memang jauh berbeda, peringkat FIFA itu kan menunjukkan kekuatan sebuah sepak bola sebuah timnas, ya. Jadi peringkat FIFA itu artinya semakin tinggi peringkat mereka, semakin membuktikan bahwa mereka semakin sering banyak melakukan di partai internasional resmi di bawah FIFA, kemudian mereka juga banyak meraih kemenangan, banyak meraih poin. Dan itu adalah fakta real bahwa peringkat FIFA adalah salah satu tolak ukur bahwa kekuatan timnas sebuah negara itu adalah mumpuni. Gitu. Tapi itu hanya salah satu dari begitu banyak indikator. Ya. Bagi kita yang sangat mengikuti perkembangan kekuatan setiap negara menjelang Piala Dunia, sekali lagi, tolak ukur yang paling real adalah tolak ukur di 3-5 pertandingan terakhir. Nah, itu menjadi indikasi real bagaimana kekuatan tim ini menghadapi atau kekuatan tim ini berlabuh di Piala Dunia. Memang betul, banyak yang mengatakan bahwa uji coba menjelang partai resmi Piala Dunia ini sebutlah 3. Rata-rata setiap negara yang hadir di putaran Piala Dunia kan lakoni 2-3 lagu uji coba sejak mereka sudah mulai mendarat di Meksiko, Kanada, dan Amerika.
0: Iya.
2: Nah, itu menjadi gambaran real. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan lupa ada beberapa timnas itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba 2-3 kali di tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu adalah bonus, tapi sungguhnya bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi permainan mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi, strategi, dan taktik yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat grafik peningkatan atau daya tahan tubuh, stamina, fisik, dan pemain yang diberikan kesempatan untuk dicoba itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir selama uji coba itu diadakan. Gitu.
0: Bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya dengan Ceko ya, kalau tidak salah ya, Bung Opan ya, untuk di pertandingan keduanya.
2: Kalau untuk ada yang akan berlangsung besok pukul 9 itu tidak kalah menariknya ya, karena kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan tertati-tati. Lumayan tertati-tati, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan tertati-tati. Tapi itu menjadi salah satu barometer atau salah satu cambuk yang membuat membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan.
0: Iya.
2: Di awal-awal laga yang mereka lakukan, kalau kita lihat sejarah.

0: Piala Dunia di Meksiko ini.
1: Yeah.
0: Nah, sementara di sisi yang lain, seks itu memang agak berat perjalanannya. Mirip-mirip dengan Korea Selatan lah.
1: Mm.
0: Tapi Republik Ceko sedikit lebih berat. Karena mereka harus melalui babak playoff ya.
1: Yeah.
0: Babak playoff Eropa, mereka sebelumnya di penentuan grup itu mereka menyingkirkan Irlandia melalui adu penalti.
1: Hmm.
0: Kemudian di playoff Eropa mereka mengkandaskan Denmark juga melalui adu penalti. Dan ini menjadi gambaran bahwa Czech makin kesini semakin menunjukkan kualitasnya. Yang salah yang mereka singkirkan di playoff Eropa itu adalah Denmark.
1: Hmm.
0: Salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang sejatinya selalu menghiasi putaran final Piala Dunia mewakili Eropa.
1: Hmm.
0: Mereka kandas oleh Czech. Jadi penampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan pertama di grup A Piala Dunia ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, maka saya melihat bahwa pertandingan besok pagi tentu jauh lebih menarik.
1: Hmm.
0: Ya, jauh lebih kompetitif.
1: Iya.
0: Dibanding pertandingan pertama malam nanti.
1: Lebih ketat ya?
0: Betul sekali, tentu lebih ketat ya.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Opan, yang ingin bergabung
0: bersama
1: kita. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awal di Piala Dunia 2026, yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan juga nanti Korea Selatan versus Ceko, ya, akan berlangsung pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bung Opan, meskipun berjalan ketat gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan. Saya mau tahu nih, Bung Opan jagokan Meksiko atau Afrika Selatan nih, kalau dilihat dari...
0: harus realistis ya, Meksiko lah.
1: Oh, Meksiko ya?
0: Meksiko ya. Kekuatan mereka berbeda. Kemudian Afrika Selatan juga tidak sekuat 2010 yang lalu. Apalagi Meksiko sebagai tuan rumah.
1: Enggak terpengaruh dengan kutukan sebelumnya ya, Bung Opan ya?
0: Justru saya melihat bahwa ya itu tentu menjadi cambuk. Dan sepertinya Meksiko sudah sangat siap menghadapi laga pembuka ini. Dan mereka untuk bisa menangkal kutukan itu, sepertinya mereka sudah melibatkan dukun-dukun India.
1: Iya. Tapi selisih golnya tidak akan jauh kalaupun menang ya Meksiko, atau akan ada hujan gol atau seperti apa?
0: Menurut saya, satu-satunya problem bagi Meksiko adalah beban psikologi sebagai tuan rumah di partai pembuka. Ya, dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia, siapapun yang bertindak sebagai tuan rumah itu selalu beban psikologi sangat berat. Untuk bisa bermain lepas dengan tekanan puluhan ribu penonton yang menuntut kemenangan sebagai satu-satunya hasil yang mereka inginkan, itu tidak mudah untuk keluar dari beban psikologis itu.
1: Baik.
0: Nah, oleh karena itu prediksi saya adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ini akan sangat sangat ditentukan oleh 15 menit 20 menit pertama di babak pertama.
1: Baik.
0: Jika Meksiko bisa keluar dari tekanan atau pressure psikologis itu, kemudian mulai menunjukkan permainan lepas, maka Meksiko akan keluar sebagai pemenang.
1: Iya. Kita pendengar, siapa pendengar lu ya, Bung Opan ya. Ada
0: silakan,
1: Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, bersuasa kembali kita ini.
1: Biasanya Pak Andi ini agak, ini nih Bung Opan nih, prediksinya oke juga nih. Tepat terus nih.
0: Mantap.
2: Bung Opan
0: siap. Ya, Pak Andi.
2: Kalau istilahnya pelatih Javier Aguirre masih mempercayakan Raul Jimenez, saya yakin ini Meksiko bisa mengatasi Afrika Selatan gitu ya. Maksimal prediksi saya 2-0 gitu untuk tuan rumah Meksiko gitu, untuk dini hari nanti gitu.
1: Berapa, Pak Andi?
2: 2-0 untuk Meksiko ya.

0: Okey.
1: Ya, sebabnya ini kalau masih Raul Jimenez masih di apa di jadi starter nanti. Ya. Karena ini Raul Jimenez ini luar biasa juga gitu catch-nya gitu ya untuk Meksiko gitu ya. Apalagi dia saat ini bermain di klub Wolverhampton Liga Inggris. Pernah juga bermain di Atletico Madrid gitu ya. Jadi saya feelingnya itu ke Meksiko gitu ya. Cuman ya apa, perlu juga diwaspadai bahwa Afrika Selatan ini kan tidak semudah itu juga, Bung Lukman. Istilahnya tidak dianggap sepele gitu kan. Saya kira biar Afrika Selatan ini melalui pelatihnya Hugo Lloris ini, ya apalagi ini pelatihnya ini pengalaman ini, pernah mengantarkan Kamerun juara Piala Afrika gitu ya.
0: Baik.
1: Saya rasa
0: 2-0 ya, kita kunci ya. Terima kasih ya Pak Andi ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara, saya menuju ke Aceh ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga.
2: Malam Pak, salam olahraga juga.
0: Iya. Gimana Pak Adi?
2: Kalau saya pilih Afrika Pak ya.
0: Luar biasa. Apa Pak Adi alasannya nih, mungkin ada analisis sendiri nih.
2: Ya, karena di pertandingan sebelumnya pun kan Afrika Selatan pernah masuk juga. Karena dulunya kan pemain-pemain Afrika Selatan bukan seperti yang dibilang sama Pak Andi tadi, tidak bisa kita anggap sepele kan. Saya prediksinya 1-0 tuh
0: buat Afrika. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak Adi di Aceh. Ya.
2: Ya, selamat malam Pak.
0: Ya. Bung Apan gimana nih? Terbelah dua ya. Nih. Ya. Punya ininya masing-masing.
3: Iya, harus diakui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya Meksiko bermain di hadapan publik sendiri dengan tuntutan wajib menang menghadapi tim yang disebut-sebut sebagai salah satu tim terlemah di grup A ini, maka sebaliknya Afrika Selatan memiliki keuntungan untuk bermain lebih lepas, tidak ada beban. Artinya nothing to lose, psikologis. Karena mereka menjadi tim underdog yang tidak diunggulkan, kemudian mereka juga tidak punya beban kalah menang bagi mereka biasa, sama. Nah ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh mereka untuk bermain tanpa beban, lebih lepas, memberikan perlawanan. Dan sekali lagi kita akan melihat penentuan bagaimana Meksiko keluar dari beban itu di 15 menit awal. Ya. Ini akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini sekaligus akan menjadi salah satu strategi yang ditentukan oleh kepiawaian pelatih dari masing-masing tim. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Meksiko akan langsung bermain menekan, menyerang sejak menit awal, atau menerapkan strategi menunggu sembari melihat, wait and see. Bagaimana permainan Selatan oleh Afrika Selatan, begitu juga di kubu Afrika Selatan, apakah sejak menit awal mereka akan langsung melayani Meksiko bermain terbuka, atau menerapkan pola pertahanan rapat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita kembali kepada bagaimana posisi kedua tim ini, salah satu tim diunggulkan, satu underdog, satu menjadi tuan rumah, satu menjadi tamu, satu bermain dengan tekanan psikologis yang luar biasa, satu bermain lepas, maka sepertinya Meksiko akan langsung bermain menyerang sejak kick off play pertama di
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana jalan pertandingan Meksiko dengan Afrika Selatan ya, Bung Opan.
3: Iya, betul.
0: Terima kasih waktu dan analisanya. Mudah-mudahan juga kita lihat nanti skor mana tadi, apa langsung sengit gitu ya.
3: Sama-sama.
0: Kita boleh nanti kita ganggu-ganggu lagi ya, kapan waktu ya, Bung Opan ya, untuk
1: Boleh.
0: Piala Dunia. Terima kasih.
1: Sepak bola, ayo.
0: Ayo ya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga, Bung Ovan.
1: Salam olahraga, Bung Ovan.
0: Ya. Pendengar pemerhati sepak bola, Ovan Lamara. Kami berbincang bagaimana pertandingan laga pembuka nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara untuk Korea Selatan versus Ceko akan bermain di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taego Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar KPK mengungkapkan Bupati Muara Enim Edison diduga memberikan suap sebesar 1,6 miliar rupiah, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap di pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Husein selaku Direktur Penyidikan KPK, yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga mendukung penuh upaya-upaya pencegahan, koordinasi supervisi, dan juga pendidikan anti korupsi melalui karya-karya jurnalis terbaiknya. Baik kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan siang kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi mengenai audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan peristiwa tertangkap tangan yang terkait dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang pada hari kemarin sudah kami sampaikan secara lengkap. Baik kawan-kawan media, selanjutnya kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi yang terhormat Mas Budi, Jubir, rekan-rekan semua, jadi betul tadi disampaikan Mas Budi bahwa ini masih ada kaitannya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ini memang dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim. Dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan. Sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini. Jadi berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kita sudah menetapkan ada 4 tersangka ya, yaitu saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Yang kedua saudara AD selaku orang kepercayaan EDS. Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, dan Saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Ini terkait dengan kegiatan pengadaan sejumlah barang di lingkungan Kabupaten Muara Enim yang salah satunya proyek pengadaan smartboard. Nah, ini juga proyek ini adalah salah satu yang menjadi temuan di laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPK Sumatera Selatan. Bisa jelaskan dulu kronologis lengkapnya untuk konstruksi perkaranya. Jadi pada awal tahun 2026, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS, selaku Bupati, memerintahkan Saudara RSA, ini selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan tahun 2026, dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng, yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSA, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta, yaitu Saudara MYN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG, yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan, ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan-pemeriksaan dan barang bukti, untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan Saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, diantaranya penerimaan uang tersebut dari Saudari FK selaku pihak swasta atau Direktur MSA melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan, yaitu Saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Dikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH kepada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG, yang tadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MYN. MYN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS, Bupati. Ini yang peristiwa tantangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya, dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MYN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1, Saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta, yang kedua Saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis, Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, Saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA, dan terakhir Saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, Saudara AGG dan Saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap Saudara EDS, Saudari CRH, dan Saudara FK, atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait, disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka, khususnya yang 2 orang, yaitu terhadap AGG dan TTN, karena terhadap 3 tersangka lainnya sudah ditahan, 2 ditahan di perkara sebelumnya dan 1 belum, masih dalam tahap penyidikan. Untuk yang 2 orang kita tahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi. Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap runut bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan terhadap para tersangkanya. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga senantiasa mengimbau dan mengajak pihak-pihak terkait ataupun masyarakat, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku dapat mengurus, mengkondisikan penanganan perkara di KPK, kami pastikan itu tidak benar. Oleh karena itu kami mengimbau untuk selalu waspada, hati-hati, dan silakan dapat melaporkan jika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pegawai KPK atau bertindak sebagai pihak eksternal. Silakan dapat dilaporkan ke KPK melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Borova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Pendengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi

konvensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pengelambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: Gambus dan Protigas Niat. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleman, lepaskan tenaga, masuk gol!

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan.

0: Iya, maksudnya aku hanya sampai ketemu.
1: Kamu lagi.
2: Yeah. Okay. Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Pertahanan dan Jordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gua aja.
1: Lepaskan tengah.
3: Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
5: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi kebanyakan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Telaten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, kayak misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Kenapa virus sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virus sucaknya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacem.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif. Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya, pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko

0: Tenang. Kembalikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mundur ke belakang pada Raul Rendon, menjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan ini diberikan oleh Raul Rendon kepada Galardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, Makazi. Mundur ke belakang, mengepung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma menggiring bola, kirimkan lagi ke penalti berbahaya. Sudah mengepung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster, namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau. Kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya.
0: Colina nih.
1: Wasit legendaris ya.
0: Iya, dari Italia.
1: Yoi.
0: Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap kali.
0: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapa yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado. Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring bola pemain Meksiko. Pung 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gelardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
1: polanya ya,
2: pola awal mereka. Tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu, seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain kayak Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk mengusir serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. main-main Afrika Selatan, main umur 19 langsung di ke depan dia, yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya, tidak berhasil dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira, kali ini yang dituju adalah Alvarado, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes, melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez, masih mencari rekannya Vasquez, Lira, Eric Lira, masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah, bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo, geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola, sang kapten Cesar Montes, kembali kepada Vasquez, coba ke tengah kali ini ada Lira, depan yang dituju, namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones, bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira, dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan yang bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, mendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan, dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh, masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur Mister Gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan, pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinn Nunes yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi Vanes Ball.
1: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun disugul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
1: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quinones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, balik kepada Raul Rangel. Memainkan bunda di daerah petani sendiri sekitar tambahan 4 menit. Extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi memparang ke dalam kiri bagi Alvarado. Risiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Risiko lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams. Hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana. Ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dan dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
1: Jimenez, berbahaya ya, upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan, bola pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya.
0: Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams di menit akhir babak yang pertama ini. Hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Angkat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, namun tidak mampu dikejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
3: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemdanya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah ke depan kita nggak tahu nih, BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat aja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Rating terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Ada Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, coba berputar-putar, dibayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez. Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya. Sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya.
3: Iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
0: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya,
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi, bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat Cikulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado.
1: Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Demokena tadi, Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC.
3: Gitu. Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan. Tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko, karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia, Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain. Mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
2: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Pada Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Pasti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Terjadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
0: terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Mudau. Namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan, tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung jawab terbaru dia adalah memberi assist di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di

0: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
0: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Ya, 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Gunones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
0: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez, yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko, dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
2: Ya, sanggup lah ya.
0: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia, Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko

0: di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
1: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
0: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
1: Oh, Jimenez tadi.
0: Jimenez. Oh ya. Yang... Wah, tersikut.
1: Tipis banget ya.
0: Ya, mencoba menghalau tadi. CBC ya.
1: Menang di posisi ini.
0: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
1: Ya masih dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
2: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
0: CBC.
1: Iya, CBC lagi-lagi
2: kartu kuning.
1: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
0: Mencengkeram leher ya. Lumayan itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
0: Iya.
1: Tapi mungkin wasit
0: masih baik ya.
1: Iya.
2: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, dan juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
0: Chavez.
2: Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
0: Vasquez.
2: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, tekanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
1: Dari Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
2: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
1: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan. Ini salah Apolis, satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di lini serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
0: Iya, tiga warna.
1: Tiga warna, dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
0: Campos. Jorge Campos.
1: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus,
0: kental ya.
1: Kayak kental sekali.
0: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonderboy.
1: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
0: Ya.
1: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
0: Lemparan ke dalam untuk Mexico kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
1: Oh, Quinones ya.
0: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
1: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
0: Bingung sepertinya dia.
1: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
0: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
1: Mokoena
0: ya.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Mexico mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
0: Mexico masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Mexico. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko, dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
1: apa yang terjadi?
2: Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
1: Apakah Bung Estu? Review? Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
2: itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
3: Tangannya ini.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
1: Seperti tadi Budau ya, melakukan pelanggaran tadi.
2: Oh, kartu merah lagi.
3: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
1: Sepertinya Suwane pemain baru ya.
3: Ya Suwane.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
3: Bebas Suwane.
2: Iya.
3: Yang kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
1: Pemain baru di Teba Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
2: Ini
3: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
1: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
3: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
1: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
3: Ada Hafez kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafez lagi angkat ke depan. Dari siapa Kamora di sana, penunggu punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
3: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi duel kopi sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko.
1: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
3: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafez mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafez. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Hafez, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafez kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafez, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana, pos sebelah kanan ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko,
0: Bogazi.
3: Gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit buat pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
0: Virtual reality.
1: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
0: Iya, 48 ya.
1: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
0: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah pemain nomor punggung 4, Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
0: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
1: Langsung di
0: di toyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
0: Ya.
1: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga.
3: Rubel Comora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Coba berikan umpan 1-2 pemain Meksiko, buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan, masuk daerah pertahanan dari Meksiko, terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
3: jelas terlihat
1: pelanggaran yang merugikan ya Montes, karena benar sepatu pancar sekali. Ada dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berada pada pang. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain dia Montes melakukan itu gitu? Karena kondisi timnya unggul dan belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan? Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan, tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan, walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya, kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini. Montes,
1: ya, kapten tim.
2: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Melihat apakah ya mendapat arahan nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
0: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Enggak nampaknya Mokena.
0: Mokena mau enggak? Bukan ya.
2: Harus masuk. Dapat ya. Sayang sekali trik yang dilakukan tadi. Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan, masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi, namun cocor keluar lapangan. Masih akan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, Gallardo. Ya, pada Vega, kembali ke Gallardo, angkat ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi menyerang ke sektor sebelah kanan, namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan. Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cermat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri pemain Afrika Selatan. Coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun
3: kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan, coba menggiring cepat. Terjatuh tadi, dapat sentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
2: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
3: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Kan? Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
3: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
2: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
2: kesenangan
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan tiga red card ini, menurut saya, menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
2: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam pesta bola dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
4: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia persatuan dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia, Serui kembali menyampaikan warta berita lintas Serui pagi. Edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: Ya, pendengar berita pertama. Pelnis Rui layani diskon tiket kapal 30% selama libur sekolah. Laporan Cindy Faidiban.
1: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Pelni Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
2: Tiket yang diskon itu 20 Juni itu ke arah Jayapura dan Ciremai, juga 22 Juni ke arah barat Sorong dan seterusnya. Untuk 4 Juli itu Ciremai juga ke arah Jayapura.
1: Menurut Diknawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
2: Dari tarif dasar tidak termasuk asuransi dan pas pelabuhannya. Untuk ketentuannya, tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus.
1: Diknawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Dengar berita selanjutnya. Kebersihan lingkungan adalah bebas dari kotoran sampah dan polusi udara yang mengakibatkan penyakit. Laporan Hengki Wapai.
3: Kebersihan lingkungan adalah keadaan lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, dan polusi. Jadi tempatnya sehat, rapi, aman, dan nyaman buat ditinggali. Seperti lingkungan rumah, jalan got, sungai, dan pasar. Bersih semuanya itu tidak kotor. Utama dari kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan bersih, nyamuk, lalat, tikus, bakteri berkurang. Kita jadi tidak gampang sakit DBD, diare, muntaber, leptospirosis, dan air tanah juga tidak tercemar. Kenyamanan dan keindahan, jalan tidak becek, tidak bau sampah, pemandangan rapi, sehingga orang jadi betah di rumah beraktivitas. Lingkungan kotor, stres, lingkungan bersih, hati tenang. Keberlanjutan sampah tidak numpuk di sungai, laut, got, tidak mampet banjir, tanah tetap subur. Jadi sehingga anak cucu kita nanti masih bisa nikmati lingkungan yang bagus. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Penanggulangan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Kayoi ketika ditemui RRI dalam komentarnya. Dikatakan Kayoi, lingkungan itu luas, kotor, contoh bersih, rumah sampah numpuk, debu tebal disapu, sampah dibuang tiap hari. Kebersihan lingkungan tidak dikotorin, rajin bersihin, karena lingkungan bersih itu tidak datang sendiri, tapi hasil kerjasama. Hengki Wapai melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Kepala Dinas PUPRKP tanggapi keluhan warga di Halo RRI. TPU Newi sudah penuh. Laporan Cindy Faidiban.
1: Naik kondisi TPU Newi yang sudah penuh.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Nyapen menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan melalui program Alo RRI terkait kondisi tempat pemakaman umum TPU Newi yang dinilai sudah penuh namun masih terus digunakan untuk pemakaman. Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu pendengar RRI Sam yang menyoroti keterbatasan lahan di TPU Newi dan meminta perhatian pemerintah daerah agar segera menyiapkan solusi bagi kebutuhan lahan pemakaman masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Kepulauan Nyapen Jumirto Dwi Bongga menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan masyarakat melalui program Alo RRI. Menurutnya, kondisi TPU Newi saat ini sudah hampir penuh, memang menjadi perhatian bersama pemerintah daerah.
1: Pertama, terkait pertanyaan Bapak Sem di Kampung Banawa mengenai kondisi TPU Newi yang sudah penuh namun masih difungsikan. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian bersama. Untuk lokasi TPU baru, sebelumnya telah dilakukan peninjauan lokasi di wilayah Burai dan mungkin
2: ia menjelaskan pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan peninjauan terhadap beberapa lokasi yang berpotensi dijadikan tempat pemakaman umum baru, salah satunya di wilayah Orai. Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan penetapan lokasi dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
1: Akan ditinjau di beberapa lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Ke depan, pemerintah akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait agar penyediaan lokasi baru dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya melihat dari kemampuan fiskal.
2: Kedepan pemerintah daerah akan bersinergi dengan OPD terkait untuk membahas menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyediakan lokasi TPU baru sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Baik pendengar, demikian warta berita Lintas Ruri Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101.1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio
6: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
7: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

Pukul 6.47 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pelayanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pemko perkuat sinergi penanggulangan HIV/AIDS. Ya, pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi layanan voluntary counseling dan testing dan penguatan sinergitas program penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru pada hari Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru, Makarius Anwar. Ya, pendengar, rapat koordinasi dihadiri dokter-dokter layanan VCT, Kepala Puskesmas, perwakilan dokter spesialis kulit dan kelamin, serta unsur terkait dan pemerintah Provinsi Riau. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja penanggulangan HIV/AIDS sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pencegahan Kota Pekanbaru. Makarius Anwar mengatakan rapat tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan dalam menangani kasus HIV/AIDS. Menurutnya, masukan dari para dokter dan petugas kesehatan sangat penting untuk memperkuat program yang telah berjalan. Pendengar, dalam rapat tersebut terungkap sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya ketersediaan alat rapid test untuk deteksi awal HIV serta peningkatan fasilitas sterilisasi di puskesmas. Makarius menegaskan bahwa deteksi dini menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS sehingga sarana pendukung harus terus diperkuat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hasli Fendrianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam rapat, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Ia menambahkan bahwa selama ini pendampingan terhadap pasien HIV/AIDS telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung tetap diperlukan agar layanan pencegahan, deteksi, dan penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru semakin optimal.

Ya, pendengar, info berikut masih seputar layanan kesehatan dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Arsada dorong kolaborasi perkuat layanan rumah sakit. Pendengar, Ketua Umum Arsada, Dr. Zainul Arifin MKes, menegaskan rumah sakit daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak pada hari Kamis 11 Juni 2026. Menurutnya, penguatan layanan rumah sakit daerah membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Ia menilai tantangan sektor kesehatan yang semakin kompleks menuntut rumah sakit daerah untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui forum tersebut, Arsada berharap dapat memperkuat peran rumah sakit daerah dalam mendukung transformasi layanan kesehatan nasional yang lebih berkualitas, profesional, dan berkelanjutan. Pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya, bertemakan layanan kesehatan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat mengakses info yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami, rri.co.id.

Pendengar setia Pro 1 RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Are you really my dad?

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Korea Aerospace Industry menyebut penyerahan purwarupa jet KF-21 ke Indonesia menunggu mekanisme transfer saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menegaskan pos bantuan hukum atau pos banku merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat. Sekaligus juga mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur non-litigasi. Dalam peresmian 6.110 pos bankum di Sumatera Utara, pemerintah berharap masyarakat bisa semakin mudah memperoleh layanan hukum yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia. Kita ke informasi olahraga, Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersebut menjadi pengembangan operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK di Jakarta, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Ini memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: Tiga tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan dua tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan Agus Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal corporate Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual-beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017. Iya. Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
4: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
5: Enggak salah ya. Oke. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
4: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
5: Iya.
4: Dari mana saudara punya angka itu?
5: Isargas pernah dievaluasi, Pak.
6: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isargas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso.
8: Pak Arso.
7: Uang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso, tapi
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama tuh. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar $509,400 atau sekitar 5,09 miliar hingga $500,000 terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
9: Yang berkaitan dengan survei ini, yang pertama pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
10: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
9: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden itu ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
10: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
11: Untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Sensus Ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
10: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
12: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone, Reski Juniarti, mengatakan berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
13: Secara teknis, tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
12: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
14: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data prelist, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
12: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nurhudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
15: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
12: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat, dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing gitu. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
1: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
2: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
1: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
2: Sementara itu, juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gita Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
3: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang. Dan semoga dengannya ada lomba ini, teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
2: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
4: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan.
2: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gita Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
5: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
2: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat pagi, saya ingin menyapa seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi dan juga di tanggal 12 Juni 2026. Dan pagi hari ini ada berbagai informasi yang akan terus kami update untuk Anda. Termasuk juga RRI akan terus menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di wilayah Amerika Utara. Segenap pertandingan akan hadir, terutama pagi hari ini pukul 9 nanti akan ada pertandingan di mana Korea Selatan akan melawan Ceko. Dan tentunya Anda yang menjadi penggemar bola, jangan kemana-mana, terus memantau siaran Pro 3 karena kami akan terus menghadirkan informasi pentingnya untuk Anda. Kami juga akan update bagaimana aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Aksi tersebut kabarnya akan berada di beberapa wilayah di Bundaran Hotel Indonesia pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 10. Dan ada jalur alternatif juga yang sudah disiapkan oleh oleh aparat dan petugas, dan nanti kami juga akan bagikan untuk Anda. Mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan untuk yang hari ini menuju ke area-area sentral, terutama Jalan MH Tamrin menuju ke Sudirman, Sarinah, Duku Atas. Ini ada beberapa titik kumpul yang mungkin boleh diwaspadai, terutama di sekitaran Sudirman, Medan Merdeka, dan juga Tanah Abang. Kami juga masih akan terus memantau langsung untuk Anda. Namun kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara

0: Kita ke Bovendigul, tim Solidaritas Korowai Batu meminta pemekaran dan berpindah administrasi kewilayahan dari Kabupaten Bovendigul Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Selengkapnya informasi lengkap disampaikan oleh Yohanes Koden.
1: Masyarakat Korowai Batu hingga saat ini terus bersuara sejak 27 Juni 2018 terkait dengan pelayanan dan kepengurusan administrasi mereka yang belum tersentuh baik oleh pelayanan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul.

0: Japan dan Oki. Sudah diusulkan pada tanggal 27 Juli 2018. Sudah berjalan sekarang, sudah hampir masuk ke tahun berapa sekarang. Sehingga belum ada tanggapan serius di antara dua pemerintah ini.
1: Yakobus secara tegas menyampaikan, selama ini khusus Korowai Batu yang berada di kampung-kampung merasa tertinggal dalam pelayanannya, khusus dalam penggunaan dana Otsus yang mereka belum rasakan. Bahkan jika pemerintah tidak percaya agar dapat turun langsung melihat realita yang terjadi di masyarakat Korowai Batu dengan 10 kampung yang direncanakan untuk dimekarkan, sehingga tidak asal hanya bicara, namun ada bukti, ada pelayanan ataupun tidak.
0: Karena apa? Kami rasa tertinggal. Anggaran otonomi khusus ini, khusus untuk Papua, orang kulit hitam rambut keriting, sudah diberikan dari Jakarta ke Papua. Tapi Papua lain serasa mungkin sudah merasakan anggaran tersebut. Tapi kami khususnya orang Korowai Batu ini sama sekali kita angkat tangan. Kalau kurang percaya, pemerintah langsung turun lapang dan survei.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Korowai Batu, Yohanes Nius Amikatun, dalam kesempatan itu menegaskan, terkait dengan sebagian wilayah Korowai yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Bovendigul, seperti Korowai Timur dengan pusat ibu kota Waliburu dan Korowai Manulanop dengan pusat ibu kota Sinimburu nantinya, tentu mereka tidak mengganggu hal itu. Bahkan mereka hanya berbicara tentang Korowai Batu dengan dua wilayah yang mereka klaim, yakni distrik persiapan Komenyandare dengan pusat ibu kotanya Danokit, serta Korowai dengan pusat ibu kotanya Danowage, untuk diberikan hak administrasi pelayanannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang.
2: Korowai yang kampung definitif silakan berada. Dan kita juga tidak merugikan teman-teman yang punya pemekaran seperti Korowai Manulanop di Sinimburu. Silakan berjuang. Korowai Timur di Waliburu distriknya boleh untuk Bovendigul, silakan urus. Tapi kami mengharap kepada pemerintah, dorong kami supaya kami segera buat berita acara untuk tapal batas. Perlu ada mediasi ke 5 bupati dan 2 provinsi, mediasi ke kementerian untuk bahas ini.
1: Yohanes menegaskan, faktor pelayanan pemerintah yang agak jauh serta belum tersentuh baik pelayanan kesejahteraan masyarakat di Korowai Batu oleh Pemkab Bovendigul dengan jarak yang jauh, maka mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, agar pelayanannya lebih dekat, sehingga masyarakat di wilayah Korowai Batu dapat terlayani dengan baik kesejahteraan mereka.
2: Kita melihat bahwa kami tidak diperhatikan, dan kami sudah, menurut kami masyarakat, ya kami harus pindah, sehingga ada pelayanan pemerintah, ada perhatian pemerintah, sehingga kita bisa berpendidikan, bersaing dengan daerah lain. Tidak ada fasilitas pendidikan ada di sana, tidak ada fasilitas kesehatan yang tidak ada di sana. Oleh sebab itu kami bergabung di kabupaten lain, dan ada perhatian, ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas layanan publik, bisa ada di sana. Dengan kebutuhan yang ini, mendasar ini, kami memilih pindah.
1: Dari Bovendigul, Yoris Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita bergeser ke Nabire dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di tahun 2026. Polres Nabire menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat yang dilaksanakan di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire serta 3 pasar di Kabupaten Nabire Kamis kemarin. Selengkapnya ada Arnold Saudila yang menyampaikan.
1: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan 1 kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur-mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral, Kalibobo.

0: dan Pasar OYH. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
1: Mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
2: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibongko, penjualan sayur dan pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kami terima kasih atas kerjasamanya Bapak Dorang menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya.
0: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar OYH. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
3: Terima kasih buat Bapak Kapolda, Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
0: Sementara itu Mama Yustiana Sabami berharap anggota Polri terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan hingga ke pelosok negeri.
4: Mama ucapkan terima kasih. Kami sangat senang dengan keadaan pembagian sembako buat kami Mama-Mama Papua yang jual pinang di Pasar OYH sini. Mama berharapan polisi terus bersama masyarakat.
0: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan efisien, Kementerian Perhubungan menggelar BIMTEK penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan seteluk Saireri. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Roni Lololuan. Roni?
1: Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD kelas 2 Papua menggelar bimbingan teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Endi Irwan SHMH menjelaskan kegiatan BIMTEK ini menjadi bagian pembinaan dari pemerintah pusat melalui BPTD kelas 2 Papua untuk memberikan pemahaman terkait regulasi, aturan, dan norma teknis di bidang transportasi darat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perhubungan, khususnya jajaran dinas perhubungan, baik Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Menurut Endi Irwan, BPTD Papua kelas 2 adalah kepanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dengan wilayah kerjanya mencakup 4 provinsi masing-masing, Provinsi Papua, Papua Tengah, Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan, tugas utamanya menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Dikatakan untuk angkutan antar provinsi saat ini belum tersedia di Papua karena kondisi kepulauan dan jalan Trans Papua masih dalam proses pembangunan, sementara angkutan lintas batas negara jadi kewenangan BPTD. Ia menegaskan rencana pembukaan trayek Jayapura Vanimo atau Indonesia Papua Nugini sudah ada, tinggal menunggu kesiapan dari pihak Vanimo untuk melakukan pelayanan lintas batas negara dari Jayapura ke Vanimo.
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat di wilayah Papua ini banyak sekali daerah-daerah 3. Mengenai infrastruktur jalannya sendiri pun kadang belum mendukung. Artinya banyak angkutan-angkutan perintis yang kami subsidi, berikan subsidi untuk memberikan pelayanan di wilayah-wilayah daerah 3T ini, ya. Kendalanya salah satu ya infrastruktur jalan yang masih belum bagus. Kemudian yang kedua faktor keamanan, mungkin kita tahu di beberapa daerah ada daerah-daerah konflik yang memang banyak sebenarnya masyarakat yang meminta untuk adanya pelayanan angkutan umum daerah tersebut, tapi karena daerahnya tidak begitu aman, operator takut untuk melakukan pemberian pelayanan ke daerah tersebut. Dan berikutnya juga mungkin kata keterbatasan APBN dalam hal pemberian subsidi, jadi tidak semua trayek yang permohonan yang diajukan oleh Pemda bisa kami penuhi.
1: Menyinggung kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Papua, Endi Irwan mengatakan kendala utama terkait infrastruktur jalan di daerah 3T di Papua belum mendukung, akibatnya banyak angkutan perintis yang harus disubsidi negara, faktor keamanan dan keterbatasan APBN. Ia menambahkan, akibat efisiensi anggaran secara nasional menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat menyetujui sejumlah permohonan trayek dari pemerintah daerah karena lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada rute-rute utama. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPT TD kelas 2 Papua komitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi jalan di wilayah kerja Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor. Angkutan perintis Damri telah beroperasi dan akan terus didorong pengembangannya hingga ke Kabupaten Supiori. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang makin berkompeten dan regulasi yang dipahami, justru pelayanan transportasi darat ke masyarakat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat berjalan lancar, aman, dan merata.
3: Warta Nusantara.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat jaringan kerjasama internasional untuk mendukung transformasi industri nasional. Salah satunya dilakukan melalui pertemuan bilateral Indonesia dan Rusia pada rangkaian BRICS Partner Forum 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperluas kolaborasi industri, perdagangan, investasi, dan pengembangan teknologi masa depan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kita kembali ke informasi yang telah disiapkan dalam Warta Nusantara. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus Merauke terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Perkara dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Musamus Merauke dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, maka Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak, mengatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ia menjelaskan perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar 43 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan.
3: Dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri pada Universitas Musamus tahun anggaran 2024. Barang 43 miliar.
4: Berarti anggaran yang dari kementerian ya, Pak?
3: Dari kementerian untuk mendukung program peningkatan PTN Satker menjadi PTN BLI.
2: Krispo menambahkan, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
0: Warta Nusantara.
1: Sementara kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.500 per liter menambah beban masyarakat seperti di Manokwari, di mana sejumlah pengemudi ojek mengeluhkan meningkatnya biaya operasional. Dan dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Kita akan menyimak informasi terakhir di Warta Nusantara bersama Putra Arianto.
5: Bakar minyak BBM jenis non-subsidi Pertamax mencapai Rp16.500 per liternya mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Kepada RRI, salah satu pengemudi ojek, Devan Rahangiar, mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Dia menjelaskan biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Selain harga BBM yang naik, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ikut menurun.
6: Hari ini kan masih harganya 12.000 sekian. Kok tiba-tiba ini hari ini kan sampai 16.000, 16.500. Nah ini sangat-sangat buruk ini. Kami juga tidak tahu kendalanya seperti apa, tapi untuk kita yang berkendaraannya juga
5: para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah.
7: Dari mana ojeknya terlalu banyak?
8: Terus pindah di Pertalite, Pak.
7: Ya, Pertalite.
5: Untuk diketahui pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Lomba dayung perahu Nias dalam event Wadefy Cup 2 sebagai bagian dalam melestarikan budaya lokal. Informasi lengkapnya disampaikan Agus Tanawani.
9: Digelar di Yapen sebagai bagian seni budaya bahari melalui lomba dayung perahu hias memancing tradisional yang melibatkan masyarakat pesisir diantaranya Kepulauan Ambai, Yapen Barat, Yapen Selatan, Yapen Timur, Ampimoy, dan Anggai Sera. Ketua DPRK Yapen Epson Sembai saat membuka dengan resmi giat tersebut Kamis 11 Juni 2026 mengatakan, Wadefy Cup 2 merupakan kegiatan seni budaya bahari dengan menampilkan atraksi dayung perahu hias sebagai bagian dari kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dikembangkan turun-temurun.
10: Kita mau bikin, kita punya dayung dan juga kita punya muka perahu itu jadi sesuatu yang bernilai dan juga bermakna bagi kita. Paling penting adalah bagaimana kita bisa lestarikan budaya kita ini sebagai jati diri orang asli Papua, suku Ampari, suku Tinggawe, dan masyarakat Kepulauan Yapen.
9: Sementara itu, PLT Kepala Distrik Yapen Selatan, Melan Stompo, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Cina Tua sebagai tempat pelaksanaan Wadefy Cup 2 tahun 2026. Harapannya melalui kegiatan tersebut mampu mempromosikan wilayah tersebut sebagai tempat yang layak untuk berbagai kegiatan seni budaya bahari di Yapen.
11: Terima kasih karena panitia memilih tempat ini. Saya berharap kedepannya selaku pemerintah daerah yang paling kecil di tingkat kelurahan, kegiatan ini dapat dilaksanakan lagi.
9: Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat pesisir, salah satunya Menaser Numberi dari Kepulauan Ambai sebagai salah satu pendayung. Ia sangat bersyukur atas giat yang dilaksanakan dan diharapkan dapat dikembangkan khususnya bagi generasi muda agar dayung perahu hias ini tidak hilang akibat perkembangan zaman.
12: Kita harus maju. Kita punya anak juga harus ke depan, kita harus maju.
13: Bapak usia sekarang berapa tahun?
12: Usia sudah 50.
13: 50 tahun.
9: Giat Wadefy Cup 2 di Yapen mendapat perhatian dari masyarakat Kota Serui yang datang menyaksikan berbagai perlombaan seperti lomba dayung, mancing tradisional, hingga balap motor tempel 15 PK. Melalui kegiatan yang dilaksanakan diharapkan semakin mempererat tali persaudaraan antara masyarakat pesisir Pulau Yapen, baik yang di bagian selatan, barat, timur, dan lainnya, menjadikan Yapen rumah kita bersama unggul dan sejahtera. Dari Serui, Papua, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian yang sudah dan sedang menjalankan aktivitas pagi hari Anda di hari ini ya, edisi Jumat 12 Juni 2026. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan keinginan Anda.

Ya, pendengar masih di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui masih mengudara di ruang dengar Anda. Untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kapasitas sekolah dan fasilitas pendidikan disesuaikan untuk daya tampung SPMB. Pendengar, jumlah penerimaan peserta didik baru pada setiap sekolah menengah pertama di Kota Samarinda tidak ditetapkan secara seragam. Kapasitas masing-masing sekolah disesuaikan dengan kebijakan serta kemampuan dalam menampung calon siswa, sehingga pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dapat berjalan efektif dan tetap menjaga kualitas layanan pendidikan. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menegaskan penentuan daya tampung dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari jumlah ruang kelas, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana yang tersedia. Langkah tersebut bertujuan menciptakan proses belajar-mengajar yang optimal bagi seluruh peserta didik. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahidudin, mengatakan setiap kelas memiliki standar jumlah peserta didik yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan SPMB. Pendengar, selain mengatur kapasitas penerima siswa, pemerintah juga mendorong sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran 2 shift untuk segera beralih menjadi 1 shift. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas sekolah. Menurut Wahidudin, penyesuaian daya tampung harus dilakukan berdasarkan kebutuhan real masyarakat serta kondisi masing-masing satuan pendidikan, sehingga tidak terjadi kelebihan jumlah siswa yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Pendengar, dengan pengaturan daya tampung yang proporsional dan didukung peningkatan fasilitas pendidikan, pelaksanaan SPMB diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang merata sekaligus menjaga mutu pembelajaran di sekolah di Kota Samarinda.

Ya, pendengar masih bertemakan layanan pendidikan dari Samarinda, kita beralih ke Gorontalo. KGTK Gorontalo perkuat kompetensi guru dalam layanan BK berkualitas. Pendengar, Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo menggelar diseminasi peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling BK tahun 2026 sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026 dan diikuti 120 peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Pendengar, diseminasi dilaksanakan secara serentak di 6 titik, yakni SMP Negeri 3 Gorontalo untuk wilayah kota Gorontalo, SMP Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo, SD Negeri 15 Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, SMP Negeri 1 Botu Moito, Kabupaten Boalemo, serta Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato. Peserta kegiatan terdiri dari guru bimbingan dan konseling, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru wali yang memiliki peran penting dalam mendampingi perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah. Ya, pendengar, Kepala KGTK Provinsi Gorontalo, Hamsa Hipi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas guru agar mampu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif dan berkualitas. Menurutnya, hasil penguatan kompetensi tersebut perlu diimplementasikan secara langsung di satuan pendidikan masing-masing agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan melalui 7 jurus BK hebat yang memberikan pengetahuan, pembentukan sikap, serta keterampilan praktis dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pendengar, program tersebut juga dirancang untuk mendorong guru menerapkan berbagai praktik baik layanan BK sekaligus membangun jejaring komunitas guru yang saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi berbagai persoalan peserta didik. KGTK Provinsi Gorontalo berharap seluruh guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga menjadi pembimbing yang mampu memberikan pendampingan menyeluruh bagi peserta didik, baik dari aspek akademik maupun perkembangan sosial dan emosional. Melalui penguatan layanan BK yang berkelanjutan, program prioritas Kemendikdasmen ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, menyenangkan, serta mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter. Ya, terbentuknya generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Pendengar, itulah 2 informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Pendengar setia Persatu RRI Serui, di mana saja Anda berada, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan pengentasan kemiskinan. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mendes PDT, jumlah desa mandiri meningkat jadi 20.503 desa. Pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yantri Susanto, melaporkan jumlah desa mandiri di Indonesia terus meningkat dan kini mencapai 20.503 desa. Jumlah tersebut meningkat 4,38% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 17.203 desa mandiri. Selain peningkatan desa mandiri, Kementerian Desa dan PDT mencatat jumlah desa maju kini mencapai 23.579 desa. Di sisi lain, jumlah desa berkembang menurun menjadi 21.813 desa. Pendengar, meski demikian, Yandri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang hingga September 2025 masih berada pada angka 10,72%. Ia menyebut saat ini masih terdapat 4.672 desa berstatus tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Selain itu, sebanyak 5.758 desa juga belum terjangkau layanan listrik PLN. Pendengar, menurut Yandri, pemerintah akan terus memperkuat program pembangunan desa dan pengalokasian anggaran secara berkelanjutan. Ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan di 30 kabupaten tertinggal. Dari total 416 kabupaten di Indonesia.

Ya, pendengar, informasi berikut masih bergeser. Pengentasan kemiskinan. Bansos diyakini mampu tekan kemiskinan di Dompu. Pendengar, bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD diyakini mampu membantu menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bansos juga dinilai dapat menjadi modal awal bagi keluarga miskin untuk membuka usaha baru dan meningkatkan taraf hidup. Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Soekarno, mengatakan optimalisasi bantuan sosial yang diterima masyarakat miskin telah terbukti mampu membantu pengentasan kemiskinan, termasuk bagi warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Padahal menurut Soekarno, meski persentase masyarakat yang berhasil mandiri melalui bantuan sosial masih relatif kecil, namun upaya pendampingan dan edukasi kepada penerima manfaat terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendampingan tersebut, masyarakat penerima bansos diharapkan mampu mengembangkan usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Ya, pendengar, ia meyakini melalui optimalisasi program bansos yang dibarengi pemberdayaan masyarakat, angka kemiskinan di Kabupaten Dompu dapat terus ditekan hingga berada di bawah 2 digit. Sementara itu, angka kemiskinan di Kabupaten Dompu pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,15%. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya yang berada di level 11,59%. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dari 1,62 menjadi 1,31. Kondisi tersebut menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Pendengar, adapun garis kemiskinan di Kabupaten Dompu saat ini berada pada angka 492.991 per kapita per bulan. Pemerintah daerah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim yang masih tercatat sekitar 39.847 jiwa. Harapannya masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu bangkit secara ekonomi melalui pemberdayaan sosial. Baik, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pengentasan kemiskinan. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh menambah wawasan ruang informasi Anda dan juga memperkaya info-info terbaru dan terkini yang terjadi di sekitar kita, baik yang bersifat lokal, juga nasional, dan juga internasional.

Pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz. Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.